0: UI.
1: Ya betul, Universitas Indonesia atau UI menggelar aksi demonstrasi bertajuk merebut kemerdekaan di kawasan Bundaran Hotel HI. Indonesia atau HI, betul. Hari Selasa, 18 Agustus, aksi ini berlangsung sehari setelah peringatan HUT ke-81 Mei. Kemerdekaan RI ini melibatkan sejumlah elemen mahasiswa. Dari mana aja, Mei?
0: Kalau tadi gue baca-baca, selain UI ada IPB, ada UNJ, banyak kan sih PTN ya?
1: Perguruan Tinggi Negeri ya. Melalui aksi tersebut, Generations BEM UI menyampaikan kritik terhadap sejumlah kebijakan pemerintah yang mereka nilai perlu dievaluasi kembali. Demonstrasi ini sekaligus menjadi momentum bagi mahasiswa untuk menyuarakan berbagai persoalan yang dinilai masih dihadapi masyarakat setelah 81 tahun Indonesia merdeka. And what do you think about it, Generations?

0: to Z 99.9.
1: Sayang, aku gak suka ya kamu deket-deket sama cowok itu.
2: Loh, dia kan teman kuliah aku. Kita cuma teman.
1: Pokoknya aku bilang gak suka ya gak suka.
2: Apaan sih? Kok kamu jadi marah-marah kayak gini? Emang aku gak boleh punya teman cowok?
1: Oh, mulai berani kamu. Sekali lagi kamu deket-deket sama dia, aku tampar.
2: Apa? Mau nampar? Tampar! Kasus kekerasan pada perempuan semakin sering nih terjadi. Sebagai perempuan, kamu tuh punya hak untuk berbicara dan melapor ke pihak berwajib. Jangan pernah takut untuk angkat bicara supaya para pelaku mendapatkan efek jera. Yuk kita hentikan bersama kasus kekerasan terhadap perempuan.
0: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Z 99.9.

0: Zinedine FM playing all the hits with still with both of us, ada Andri Lin,
1: ada Maybe
0: di Oasis, obrolan asik siang-siang. Well, tadi kita udah ngomongin tentang
1: demo
0: ya. Sekarang kita tentang apa nih?
1: Apakah di era streaming ini masih ada yang dengerin radio?
0: Nah, itu dia. Karena kan berada juga yang main kita lakuin ya, May, ya.
1: Iya.
0: Kalau lo musisi, gue juga sebagai salah satu yang suka radio juga.
1: Iya.
0: Dan sekarang banyak banget yang namanya era music streaming.
1: Iya.
0: Podcast juga sama kan? Anything else? Dan kalau menurut lo sendiri, radio masih ada nggak sih, May?
1: Masih.
0: Udah gitu sekarang radio nggak hanya cuman bisa kita dengerin lewat radio ya?
1: Iya. Website
0: juga ada.
1: Aplikasi.
0: Streaming, aplikasi, betul. Dan makin kesini pun kita orang yang berkecimpung di dunia radio pun tetap keep up tentang gimana caranya biar kita tetap berkembang di dunia radio.
1: Betul.
0: Nah, menurut data BPS 2025 menyebutkan hanya 9,48% penduduk Indonesia masih mendengarkan radio. Turun ya generations dari 12,73% di 2018 sebelum pandemi. Tapi ada yang menarik nih. Dari yang masih mendengarkan, 37% melakukannya hampir setiap hari. Dan menurut survei Good Start 2024, ke 500 anak muda Indonesia menemukan 52% masih mendengarkan radio setidaknya sekali sebulan. Pendengar radio masih setia. Warga berusia 60 tahun ke atas, 14,65%, dan pengguna kendaraan di Jakarta yang masih menjadikan radio sebagai teman berkendara. Jadi generations, radio nggak benar-benar ditinggalkan kok. Tapi audiens dan cara aksesnya pun bisa dibilang sudah mulai berubah secara drastis.
1: Yes.
0: Betul. Nah, kalau ini gimana, Mi?
1: Beberapa stasiun sudah menjawab dengan caranya sendiri. BBC Indonesia pamit dari siaran radio pada Desember 2022 setelah 73 tahun mengudara.
0: Betul.
1: Hard Rock FM Bandung mengakhiri siaran analognya pada 29 Mei 2026. Ini udah berapa bulan yang lalu deh gitu.
0: Betul.
1: Setelah 25 tahun menemani pendengar. Momen siaran terakhirnya viral di medsos, bukti bahwa pendengarnya masih ada dan masih peduli. Kami tinggalkan analog, fokus digital.
0: Betul, menurut Operation Manager Hard Rock FM Bandung. Tapi berhenti siaran generations bukan berarti menghilang, no. Yang berubah adalah mediumnya. Yang tidak berubah adalah kebutuhannya. Orang masih ingin ditemani kok generations, masih ingin dikurasi, masih ingin ada suara yang menemani pagi, perjalanan, dan momen-momen sehari-hari mereka generations. Radio bertahan adalah yang memahami ini lebih awal dari yang lain. Salah satunya mungkin Prambors Generations. Bisa dibilang sudah lebih 50 tahun sebagai radio anak muda Jakarta, dan 30 Juli kemarin mereka gak tutup dan tidak sekadar berganti nama. Mereka memperluas diri menjadi youth media and entertainment ecosystem, mencakup radio, video, podcast, media sosial, festival, concert, and other activity. Jadi, bukan karena radionya masih kuat, tapi karena mereka paham bahwa relevansi itu dibangun, bukan ditunggu generation. So, buat yang masih dengerin radio, apa alasan lo buat masih dengerin radio? You can hit us up in our DM at Z999FM, playing all the hits.
2: Punya suara bagus tapi bingung gimana manfaatinnya? Yuk gabung Z Academy Voice Over Class bareng aku, Liza Harun. Kita bakal mentoring bareng loh, simulasi job VO sampai bikin voice sample profesional bareng Mr. Lesman Audio Engineer Production. Kelas ini super terbatas, jadi jangan sampai kehabisan. Info lebih lanjut bisa cek di Instagram at Z999FM atau di at Z Academy.id. Let's level up your voice with Z Academy.

0: Z99.9 FM playing all the hits.
1: Still with both of us ada Andri Lin,
0: ada Medi
1: di Oasis, obrolan asik siang-siang. Well, generations. Baru banget nih lihat salah satu postingan di sosial media yang berjudul niat sehat lari malah harus hati-hati. Kenapa tuh, Mei?
0: Polusi Jakarta tuh mengkhawatirkan banget.
1: Betul.
0: Jadi per 16 Agustus 2026 kemarin, itu 2 hari yang lalu, data real time IQR menempatkan Jakarta di peringkat 1 kota besar paling berpolusi di dunia dengan USAKI sekitar 155, which is unhealthy. Jadi gak sehat lah.
1: Betul, jadi buat low generations ya, yang punya niat atau pengen nih olahraga outdoor nih sore ini, terutama lari, jangan cuma cek cuaca, cek kualitas udara juga sebelum gas. Karena ranking kualitas udara bersifat real time itu bisa berubah sewaktu-waktu generation. Jadi kayak harus download aplikasi atau gimana sih itu, Mei?
0: Harus download sih.
1: Yap, benar. Sangat tidak sehat diutamakan pakai masker generation. So, yang mau niat jalan atau bukan jalan sih tepatnya,
0: pokoknya kalau yang sifatnya lari, olahraga di luar rumah deh,
1: outdoor, lebih baik pakai masker. Ya kan? Untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan di paru-paru low generation.
0: Karena so, banyak yang batuk, demam,
1: terutama pilek. Gue lagi pilek generation. So, stay healthy, jangan lupa minum vitamin C, minum air putih yang cukup. Terus kalau udah mulai gak enak tenggorokannya, minum mungkin yang herbal-herbal mungkin. Kalau lo gak suka obat, beras kencur mungkin, Lohanco or
0: Bandrek,
1: betul, aduh secang. So, kita bakal masih ngomong-ngomong lagi only at Z 99.9 FM playing all the hits.
2: All the hits Z 99.9.

0: Zina di 9.9 FM playing all the hits.
1: Still both of us, ada Andre Lin,
0: ada Maydi
1: di Oasis obrolan asik siang-siang. Oasis Modern Generation sampai jam 4 sore nanti.
0: Yes.
1: Well, ada penelitian yang menyebutkan atau peneliti menemukan kotak kuno berusia 2500 tahun di hutan Amazon Amerika Selatan ya?
0: Iya.
1: Berawal dari sebuah lesson in generation, para ilmuwan menggunakan teknologi LIDAR dari pesawat untuk memindai hutan Amazon, dan ternyata laser itu mampu melihat permukaan tanah di balik lebatnya pepohonan hutan hujan Amazon. Yang muncul bukan hanya sekedar pohon generations, hasil pemindaiannya memperlihatkan ada pola-pola geometris berjalan lurus dan kompleks tanah buatan manusia yang tersembunyi selama berabad-abad generations.
0: Wow.
1: Nah, ternyata pernah ada yang namanya peradaban besar di hutan Amazon. Struktur ini dibangun oleh masyarakat kuno yang hidup di Amazon ribuan tahun lalu. Mereka menciptakan pemukiman, pusat upacara, hingga jaringan jalan yang terencana, Mei.
0: Ya.
1: Lalu?
0: Ribuan struktur masih tersembunyi. Jadi maksudnya gimana? Para peneliti ternyata memperkirakan masih ada puluhan ribu struktur kuno yang belum ditemukan. Sebagian besar masih tertutup hutan lebat dan belum pernah diteliti langsung. Dan Amazon ini juga bukan hanya hutan liar, tapi penemuan ini mengubah pandangan para ilmuwan. Amazon ternyata pernah menjadi rumah bagi masyarakat kompleks yang hidup terorganisir, bukan sekedar hutan yang kosong. Berapa banyak rahasia yang masih tersembunyi? Jika teknologi laser baru mengungkap sebagian kecil dari Amazon, mungkin masih banyak jejak peradaban kuno yang menunggu untuk ditemukan di bawah kanopi hutan.
1: Betul, generation. So, sumbernya itu banyak dirangkumnya ada dari Nature Mapping Brick Colombian Archaeological Earthwork in Amazon, ada Nature News, Science, and the last National Geographic Channel, generation. Jadi, sebaiknya gak sih, Mei? Hutan yang bisa dibilang hutan hujan yang banyak satwa yang mungkin bisa dibilang berbahaya, ada nyamuk, ternyata menyimpan bisa dibilang apa ya, peradaban yang mungkin kita belum tahu.
0: Iya.
1: Dan masih diteliti hingga sekarang. So, generations, menurut lo apa yang tersembunyi dalam hutan Amazon itu sendiri? You can hit us up in our DM at Z999FM.
2: All the hits. Z 99.9.

0: 99.9.
1: Lo kenapa, Red?
2: Ini gue lagi migrain. Badan gue juga rasanya gak enak deh seminggu ini, Nes.
1: Ya iyalah lo sakit. Gue liat-liat lo pulang kantor aja di atas jam 10.
2: Iya sih, tapi mau gimana lagi? Kerjaan gue banyak banget. Sehari 24 jam juga kayaknya gak cukup deh.
1: Ayo deh, kita cari makan dulu yuk. Stop dulu kerjaan lo, lo udah pucat banget tuh.
2: Red, Red,
1: Red, lo kenapa?
3: Generations, terus-terusan kerja tanpa kenal istirahat itu bukan berarti produktif loh. Faktanya, rata-rata pekerja kantoran hanya produktif sekitar kurang dari 3 jam. Kalau udah lebih dari 3 jam, boleh banget untuk istirahat sebentar. Menyelesaikan kerjaan itu penting kok. Dan ingat, kesehatan lo juga penting. Z99.9.
1: Z99.9 FM playing all the hits.
2: Still di Oasis, obrolan asik siang-siang. Masih sama gue Andrelin
1: dan maybe
2: di sampai jam 4 sore nanti ya kita nemenin Generations. Well, kita ada bahasa menarik nih. Kenapa kita suka menertawakan penderitaan diri sendiri? Kenapa tuh kalau menurut lo, Bey?
1: Karena lebih gak nyadar aja.
2: Iya sih, benar. Tapi kalau dalam psikologi ya, Mi, ya, humor dapat menjadi salah satu coping mechanism ketika menghadapi stres atau pengalaman yang sulit. Nah, hal ini bisa mengakibatkan kita bisa melepaskan stres rilis kita.
1: Iya.
2: Saat hal menyakitkan kita ubah jadi bahan bercandaan, perhatian kita bisa bergeser dari intensitas emosi ke sisi yang lebih ringan dari situasi tersebut. Itulah kenapa nih ya, mungkin lo kadang bisa tertawa sambil membuat penderitaan terasa sedikit lebih mudah ditanggung. Ini juga berkaitan dengan cognitive reappraisal. Kita mengubah cara memaknai sebuah kejadian sehingga respon emosional kita jadi ikut berubah. Misalnya, sesuatu yang awalnya terasa "This is embarrassing and it's too hard for me," perlahan bisa dimaknai sebagai "Kok ini absurd banget ya gue ngelakuin kayak gini ya?" Kejadian tetap sama, tapi point of view kita yang berubah. Karena itu, menertawakan penderitaan sendiri gak otomatis berarti kita menyangkal rasa sakit. Enggak. Tapi saya jadi coping mechanism aja gitu ya, Maya.
1: Iya.
2: Tapi generation tetap penting untuk bertanya, apakah aku tertawa karena melihatnya dengan lebih ringan atau karena aku belum sanggup merasakan apa yang sebenarnya ada di baliknya. Gitu. Kalau lo mungkin ngerasain option yang kedua, karena sanggup merasakan apa yang sebenarnya ada di baliknya, bisa cari pertolongan profesional ya, Maya.
1: Iya.
2: Betul, ke psikolog, psikiater, atau mungkin kalau nggak mau ke kedua itu dulu, nanti deh gue cerita ke teman-teman gue dulu, yang benar-benar istilahnya
1: terpercaya.
2: Yes, terpercaya dan really close to you.
1: Iya.
2: Gitu. Kalau generation sendiri, ada nggak sih di antara lo yang suka menertawakan penderitaan sendiri? You can hit us up in our DM at Z999FM.

0: Cie, yang abis nonton konser kemarin.
1: Cie, cie, orang penyanyinya gagal tampil juga lu.
0: Untung kemarin MC-nya seru, jadi masih bisa ngehibur.
2: Hah, emang bisa MC seseru itu?
3: Bisa dong, pengen bisa jadi MC. Atau presentasi kamu bikin semua orang tertarik. Ikutan aja kelas Mastery Public Speaking di Z Academy.
4: Di Z Academy kelas Mastery Public Speaking, kamu bakal diajarin teknik-teknik jadi public speaker yang handal. Gak cuma itu, kamu juga akan praktik langsung dan ngerasain gimana asiknya jadi public speaker.
5: Daftar sekarang lewat link yang ada di Instagram @z999fm.
4: Buruan, slotnya terbatas.
3: Z Academy Mastery Public Speaking Class is brought to you by
6: Z 99.9.
7: Z99.9 FM playing all the hits.
8: Still with the voice, ada Andri Lin,
7: ada Maybe
8: di Oasis
7: obrolan asik siang-siang.
8: Masih Next Generations ya, sampai jam 4 sore nanti. Wah, kita bakal ngomongin salah satu apa ya, layar bioskop paling canggih di dunia dan masuk Guinness Book of World Record, yaitu Teater Keongmas di Taman Mini Indonesia Indah, diresmikan tahun 1984, tercatat sebagai satu-satunya teater IMAX 70mm di Asia Tenggara dan sempat juga jadi terbesar di dunia ya,
7: yes,
8: yang masih aktif,
7: yeah,
8: di era ketika teknologi masih sangat langka. Penonton di sini bisa menyaksikan film yang diputar langsung dari gulungan seluloid raksasa. Kalau lo, ada memori gak, Meh? Pernah nonton di sini gak lo?
7: Pernah, waktu SD sih.
8: Ya benar, dan bisa dibilang kalau di Teater Keongmas ini filmnya film-film pendek. Layarnya itu 29,3 x 21,5 meter, yes, untuk ukuran layarnya ya.
7: Iya.
8: Dan bisa dibilang layar terbesar di dunia, masuk buku Guinness of World Record. Cuman kita mengadopsi sistem yang digital untuk proyektor IMAX itu sendiri saat ini memang tidak lagi kita pergunakan. Dan bisa dibilang salah satu film yang baru banget ya.
7: Iya.
8: Pakai IMAX. Yang udah gue nonton sampai 2 kali, yaitu film itu apa namanya, Odysseus.
7: Wow.
8: Itu pakai IMAX. Sampai kameranya pakai IMAX, May.
7: Betul.
8: Dan itu gue liat pas di apa, Christopher Nolan wawancara sama, aduh gue lupa, salah satu mungkin majalah. Tapi diliatin behind the scenes-nya seperti apa. Bener-bener masih pakai roll.
7: Analog banget.
8: Analog banget. Dan salah satu jadi pas gara-gara liat ini, ih kayaknya dulu ada deh teater IMAX. Kayak gue ngebayangin kalau ini ditayang di ini, Mei, sama Mini.
7: Waduh, kebayang.
8: Keren banget itu.
7: Iya.
8: Karena untuk ukurannya kan lumayan gede kan.
7: Iya.
8: 21,5 dikali 23,9 meter. Gitu, Generation. Kalau sendiri, lo pernah nonton gak? Di Teater Keongmas sama Mini. You can hit us up in our DM @z999fm.

0: playing all the hits.
1: Masih di Oasis obrolan asik siang-siang sama gue Andrelin,
0: sama gue Medi
1: di sampai yang akan nemenin Generations ya,
0: yeah.
1: Sampai jam 4 sore nanti. Dan ngomongin soal tadi kita ngomongin soal lari ya,
0: yeah.
1: Ya kan. Sekarang Gen Z katanya udah meninggalkan miras, Mei.
0: Udah agak lama sih.
1: Udah agak lama. Dan sekarang mereka zamannya trend wellness yang baru banget ngetrend sekarang, hmm. Atau udah ngetrend sih sebenarnya. Dan kalau ngomongin soal trend wellness, kalau lo ya Generation Z dengerin Monas kemarin nih bareng Mas Di, nah Mas Di bahas nih tentang ini nih, trend wellness. Gimana anak-anak zaman sekarang, mungkin anak-anak muda misalnya, ah gue kalau mau lari gue harus pakainya merek ini, kacamata yang merek ini, bajunya merek ini, terus apa sih namanya yang buat pinggang itu,
0: tas pinggang gitu,
1: tas pinggang itu merek ini, yang dari ujung kepala sampai ujung kaki branded. Sekarang tuh lagi kayak gitu. Terus sampai padel pun raketnya gue harus yang ini. Oh kenapa sih itu beda di sini, di sini, di sini, di sini. Kalau lo sendiri gimana, Mei?
0: Kalau gue sih bukan masalah harus brand apa, tapi yang penting fungsinya.
1: Betul.
0: Atau fungsinya. Mungkin cocok atau enggaknya.
1: Iya, betul. Percuma istilah kalau gue ya, percuma mahal tapi nggak cocok.
0: Iya.
1: Kalau gue mahal tapi cocok, oke. Okay. Tapi kalau mahal pas kita pakai, soalnya nggak cocok di tapak kaki kita, oh selesai. Di kemudian hari bakal ada akibatnya.
0: Yes.
1: Ototnya lah, otot jempolnya, telapak kakinya akan aneh gitu. Bukan aneh ya, istilahnya bakal sakit. Padel pun sama. Padel, terus olahraga tenis dan sebagainya. Kalau tenis memang salah satu olahraga mahal karena raketnya mahal.
0: Iya.
1: Golf juga, ya kan. Kalau lari, lo sendiri kalau lari gimana?
0: Lari tuh ya orang tergantung sih, kan ada yang emang lari sendiri, maksudnya dia latihan secara pribadi, tapi ada juga yang masuk ke komunitas gitu.
1: Iya betul, sampai harus pakai jam tertentu, heart rate yang merek ini itu.
0: Tapi gue kalau komunitas juga nggak yang terlalu sering ngumpul gitu sih.
1: Iya betul.
0: Kalau emang pas lagi bisa aja.
1: Iya betul, enakan begitu kan, nggak istilahnya ada gue baca di Threads baru banget, jadi ada tuh komunitas komunitas dia cowok ikut padel sama lari. Nah, yang agak-agak unhealthy, bukannya gue mendiskreditkan padel, enggak. Yang padel, Mei. Jadi, gue gak bisa nih ikut yang minggu ini. Nah, terus teman-teman yang di padel, ah lu mah gak bisa terus, kayak kerjaan lu penting aja. Apa ngomong gitu?
0: Kalau gue run sih langsung.
1: Kalau gue akhirnya setelah memutuskan itu, oke. Akhirnya dia run, biarpun dia udah sampai daftar member buat setahun. Udah bodo amat. Karena dia bilang dia kalau gak salah sama 6 dari awal itu dia baru absen 2 atau 3 kali karena urusan pekerjaan dia keluar kota dinas lah ya.
0: Iya, nah, yang lebih urgent ya.
1: Iya, lo mending mana?
0: Ya kerjaan
1: tuh. Kerjaan ya kan. Karena itu misalnya nih kalau gak ada ini gue gak usah main padel nih. Nah teman-temannya bilang ah kerjaan lo penting aja. Oh no, run.
0: Run.
1: Akhirnya dia memutuskan untuk quit komunitas padel itu. Akhirnya dia tetap stay di komunitas larinya dia yang lebih sehat. Kalau nggak ikut malah teman-temannya yang di komunitas lari itu bilang ya udah nggak apa-apa, kerjaan lo lebih penting, sehat boleh tapi kerjaan lo lebih penting karena masa depan lo ada di situ. Nah
0: betul,
1: sportif, betul. Kalau lo sendiri Generations, apa yang bisa dibilang olahraga yang menurut lo wajib ditekunin hingga hari tua? You can hit us up in our DM at Z999FM.

0: to Z 99.9.
1: Dilakukan. 1. Jangan dorong-dorongan. 2. Letakkan tangan di bagian dada agar lebih mudah untuk bernafas. 3. Usahakan tetap berdiri. Atas perhatiannya, terima kasih.
2: Nah, tuh kan aman kalau kamu ngikutin arahan dari yang ngadain acara. Jadi nggak takut lagi kan datang ke konser.
3: Din, percuma nggak sih kalau ke konser nggak bawa gandengan?
4: This public service announcement is brought to you by
0: Z 99.9.

0: Suka nggak pede ngomong di depan umum? Atau pengen cobain siaran di Zee 99.9 FM? Daftarin diri lo sekarang ke Zee Academy. Di Zee Academy, lo bisa belajar banyak tentang broadcasting, public speaking, hingga content creating. Apalagi abis lo ikutan Zee Academy, lo bakal dikasih kesempatan untuk on air di Zee 99.9 FM lo.
1: Pasti pengen kan? Daftarin diri lo sekarang lewat link yang ada di Instagram @Zee999FM. Buat lo yang daftar duluan, bakalan ada promo early bird lo. Jadi, tunggu apa lagi? Buruan daftar Zee Academy sekarang juga. Zee Academy is brought to you by
2: Zee 99.9.
3: The fact that Meghan Trainor is literally mother right now...

0: Z99.9 FM playing all the hits.
1: Still with both of us ada Andre Lin,
0: ada Maybe
1: di Oasis
0: obrolan asik siang-siang
1: masih nemenin generations
0: sampai jam 4 sore.
1: Yes, dan ngomongin soal jam pulang kantor ya. Berhubung tadi kita udah sempat mention ada
0: demo.
1: Nih, kita bakal kasih tau ada beberapa halte transportasi ya.
0: Iya. Yeah.
1: Yang akan dialihkan dan juga jalan mana aja yang akan ditutup. Silakan disebutin, Mei.
0: Koridor 1, Blok M, Kota. Jadi mengalami pengalihan rute dikarenakan adanya penutupan jalan di sekitar Bundaran HI.
1: Tuh.
0: Sementara operasional dialihkan via koridor 8 dan koridor 9 tidak melayani halte Polda Metro Jaya sampai halte Kebon Siri. Kemudian ada juga rute 9D Pasar Minggu Tanah Abang mengalami pengalihan rute dikarenakan adanya penutupan jalan di sekitar Jalan Sudirman. Sementara Tanah Abang tidak melayani bus stop Ben Hill sampai dengan pos polisi Jati Bundar, dan arah Pasar Minggu tidak melayani bus stop Jembatan Serong sampai dengan Ben Hill. Ada juga rute 1B dan 1P sementara tidak beroperasi melayani pelanggan dikarenakan adanya penutupan jalan di sekitar Bundaran HI. Gue juga nemu lagi di sini rute 6A dan 6B sementara tidak beroperasi melayani pelanggan dikarenakan adanya penutupan jalan di sekitar Bundaran HI. Juga rute 4C JI Expo Bundaran Senayan mengalami perpendekan rute dikarenakan adanya penutupan jalan di sekitar Jalan Jenderal Sudirman. Sementara arah Bundaran Senayan tidak melayani bus stop Tosari 3 sampai dengan Bundaran Senayan 1, dan arah JI Expo tidak melayani bus stop Bundaran Senayan 2 sampai dengan Ben Hill 3. Ini sumbernya semua dari Twitter dan Instagram Transjakarta.
1: Kalau misalnya jalanan umum yang dilalui, misalnya ada nih, misalnya generations mau pulang naik mobil, atau misalnya ada yang bawa mobil, ada yang mau motor, jalan mana gitu, Mei? Tadi Kiai Wahid Hasyim ya?
0: Itu tergantung posisinya dari mana dulu gitu.
1: Ah iya, misalnya ada nih generations yang daerahnya rumahnya, bukan rumah, kantornya daerah Kebon Sirih tuh. Atau daerah Gajah Mada, itu jalan mana aja tuh yang tadi ditutup?
0: Yang pasti Monas.
1: Monas.
0: Sampai HI itu udah gak bakal bisa lewat deh.
1: Terus tadi yang lo sebutin kayak Kiai Wahid Hasyim ya?
0: Wahid Hasyim, gak bisa.
1: Gak bisa. Sama?
0: Ada satu lagi, gak bisa juga pokoknya.
1: Ya, situ generation. Jadi buat the generations yang menggunakan moda transportasi ataupun membawa mobil dan motor, bisa dicek kembali rute yang alternatifnya ya. Di aplikasi yang generations percaya, atau bisa di cek di Transjakarta.
0: Yes.
1: Yes. So, thank you so much generations udah nemenin kita ya. Sekarang
0: yes.
1: Udah jam 4, gak
0: yeah,
1: terasa udah jam 4 sore. Dan sebentar lagi akan ada TPS Teman Pulang Santai bareng Desi yang akan nemenin generations dari jam 4 sampai jam 8, dan di jam 8 ada Monas malam-malam on air santai barengan Senorita. So, Andrelin signing out,
0: Medi signing out.
1: So, thank you so much generations. Still Z 99.9 FM playing all the hits.

0: Hits Z99.9.
1: Sayang, aku gak suka ya kamu deket-deket sama cowok itu.
2: Loh, dia kan teman kuliah aku. Kita cuma teman.
1: Pokoknya aku bilang gak suka ya gak suka.
2: Apaan sih? Kok kamu jadi marah-marah kayak gini? Emang aku gak boleh punya teman cowok?
1: Oh, mulai berani kamu. Sekali lagi kamu deket-deket sama dia, aku tampar.
2: Apa? Mau nampar? Tampar! Kasus kekerasan pada perempuan semakin sering nih terjadi. Sebagai perempuan, kamu tuh punya hak untuk berbicara dan melapor ke pihak berwajib. Jangan pernah takut untuk angkat bicara supaya para pelaku mendapatkan efek jera. Yuk kita hentikan bersama kasus kekerasan terhadap perempuan.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh
0: Z99.9.

0: Ketombe basah on.
1: Pasti kamu pernah dengar kan suara itu?
0: Kalahkan ketombe basah dan gatal, melindungi kulit kepala hingga 48 jam. Hingga 100% bebas ketombe basah.
1: Yap, itu suaraku Liza Harun, voice over talent untuk berbagai brand di Indonesia. Kamu pengen juga jadi VO talent profesional? Makanya ikutan Z Academy Voice Over Class bareng aku Liza Harun. Dan kita bakal belajar gimana caranya jadi talent voice over profesional dari live coaching, mentoring one-on-one, simulasi job VO, bahkan bikin voice sample profesional bareng Mr. Lesman Audio Engineer Production.
2: Wow.
1: Ingat, kuotanya terbatas. Daftar sekarang juga ya. Info lebih lanjut bisa cek di Instagram @z999fm atau di @zacademy.id. Let's level up your voice with Z Academy.

0: the hits. Z99.9.
1: Gokil banget nih emang Arctic Monkey.
2: Eh bro, jangan dorong-dorong dong.
1: Siapa yang dorong-dorong sih? Orang gue lagi rekam video.
2: Iya, tapi lo gangguin orang lain tau gak? Udah tahu aturan gak boleh dorong-dorong. Ntar kalau ada yang jatuh dan keinjak, malah bikin konser berhenti gimana? Lo mau konser jadi momen traumatis?
1: Astaga, iya sorry-sorry. Gue gak mikir panjang, cuma mau hasil bagus doang tadi.
2: Oke aman, kita have fun bareng lah kalau gitu.
0: 99.9.

0: do, look what you just made me do.
1: Tuh. Lo kenapa, Red?
2: Ini, gue lagi migrain. Badan gue juga rasanya gak enak deh seminggu ini, Nes.
1: Ya iyalah lo sakit. Gue lihat-lihat lo pulang kantor aja di atas jam 10.
2: Iya sih, tapi mau gimana lagi? Kerjaan gue banyak banget. Sehari 24 jam juga kayaknya gak cukup deh.
1: Ayo deh, kita cari makan dulu yuk. Stop dulu kerjaan lo, lo udah pucat banget tuh. Rep, Rep, Rep, lo kenapa?
3: Generations, terus-terusan kerja tanpa kenal istirahat itu bukan berarti produktif loh. Faktanya, rata-rata pekerja kantoran hanya produktif sekitar kurang dari 3 jam. Kalau udah lebih dari 3 jam, boleh banget untuk istirahat sebentar. Menyelesaikan kerjaan itu penting kok. Dan ingat, kesehatan lo juga penting.
4: Pernah gak sih udah ngomong panjang lebar tapi yang denger malah scroll HP? Atau punya ide keren banget tapi pas disampein langsung di skip gitu aja? Tenang, bukan ide kamu yang salah. Mungkin cara ngomongnya yang belum ngena. Makanya waktunya kamu upgrade di Mastery Public Speaking Batch 4 bareng Z Academy.

Oktober 2025 loh. Wow. Dan yang makin keren, sekarang ada juga materi Basic MC. Kelasnya 3 kali pertemuan, tanggal 23, 29, dan 30 November 2025. Jam 10 pagi sampai 1 siang, langsung di Studio Z 99.9 FM Palmerah, Jakarta Pusat. So, tunggu apa lagi? Follow Instagram @zacademy.id dan siapin dirimu biar omonganmu didengar, bukan di skip. Z Academy, level up your voice.

0: Z99.9.
1: Males banget. Gue buang sampah di sini aja deh.
2: Eh, jangan sembarangan gitu dong.
1: Kenapa? Suka-suka gue. Ini kan sampah gue.
2: Iya, tapi buang sampah sembarangan bisa ngotor lingkungan. Ngerugin lo juga tahu.
1: Emang ngerugin gimana? Kan ada petugas kebersihan juga.
2: Iya, tapi efeknya lingkungan jadi kotor. Terus lo sakit karena lingkungan jorok, nyesel kan?
1: Oh, iya juga ya. Nggak mau deh gue sakit gara-gara sampah. Oke deh, gue buang di tempatnya ya.
2: Nah, gitu dong. Biar lingkungan kita bersih dan sampahnya bisa didaur ulang kan?
1: Setuju.
2: Ini baru teman gue.
3: Generations, membuang sampah sembarangan merupakan masalah serius di Jakarta loh. Untuk

0: Punya suara bagus tapi bingung gimana manfaatinnya? Yuk gabung Zee Academy Voice Over Class bareng aku, Liza Harun. Kita bakal mentoring bareng loh. Simulasi job VO sampai bikin voice sample profesional bareng Mr. Lesman Audio Engineer Production. Kelas ini super terbatas, jadi jangan sampai kehabisan. Info lebih lanjut bisa cek di Instagram @z99fm atau di @zacademy.id. Let's level up your voice with Zee Academy.
1: Come on, it's gonna be fucking hard.

0: Cie, yang abis nonton konser kemarin. Cie, orang penyanyi gagal tampil juga lu. Untung kemarin MC-nya seru, jadi masih bisa ngehibur.
1: Hah, emang bisa MC seseru itu?
2: Bisa dong, pengen bisa jadi MC atau presentasi kamu bikin semua orang tertarik. Ikutan aja kelas Mastery Public Speaking di Z Academy.
3: Di Z Academy kelas Mastery Public Speaking, kamu bakal diajarin teknik-teknik jadi public speaker yang handal. Gak cuma itu, kamu juga akan praktik langsung dan ngerasain gimana asiknya jadi public speaker.
4: Daftar sekarang lewat link yang ada di Instagram @z999fm.
5: Buruan, slotnya terbatas.
6: Z Academy Mastery Public Speaking class is brought to you by
7: Z 99.9.

All the hits. Z99.9.

0: Z99.9 FM playing all the hits. Welcome to Monas, malam-malam on air santai. Ada Senorita, Semi di sini.
1: Ada Novi Amanda.
2: Dan Harry Okta.
0: Ya kok biasa aja?
2: Ya emang yeah. Harus kayak gimana?
0: Harry Okta gitu, tapi meremlek-meremlek.
1: Ini meremleknya iya. Cuman towernya kurang.
0: Dia ngantuk nih.
1: Ah lu mah udah poin.
0: Ngantuk. Muka lu ngantuk banget.
2: Iya. Yeah.
1: Kelihatan ya.
0: Kayak orang yang gimana ya? Ekspresi lu tuh kayak orang-orang yang kerja remote gitu loh, yang
2: ya emang gue remote.
0: kerja remote.
2: Tadi tuh kayak gue kayak yang, aduh mager ya jalan gak ya. Tapi tadi udah ada yang pesen japlak. Kayak udah dipesen, masa gue makan
1: lu
2: sendiri.
1: Begitu,
2: tapi kan udah apa ya, kayak yang udahlah dia pesennya udah deh.
0: Iya.
1: Karena tuh kemarin playlist apa pesenannya tuh dia banyak. Ada
2: iya,
1: ini, ada itu, ada ini, ada itu.
2: Gak ada ya kan. Karena mungkin momen abis orang pada ini kan lomba-lomba 17 Agustusan. By the way ya. Happy Independence Days buat kalian semua.
0: Oh iya.
1: Merdeka.
0: Merdeka. Kemarin gue ikut lomba kan. Seru banget.
1: Ikut lomba apa lu?
0: Lomba makan kelereng.
1: Kalau
2: nggak lucu, kalau lucu gue tapok lo ya.
1: Kok gitu sih lombanya kamu?
0: Kamu harus apa?
1: Aku lomba bertahan hidup.
0: Wah, aduh, itu
2: nggak lucu,
1: nggak lucu,
0: nggak lucu. Nggak lucu ya.
1: Oh dia yang mentang-mentang dari PRT-nya kemarin.
0: Iya nih kayaknya nih, gue lihat nih.
2: Kalau aku bukan PRT. Gila,
1: seru banget tuh PRT-nya dia.
0: Ya.
1: BTW, apa kabar guys?
0: Alhamdulillah sehat.
1: Kamu buka apa sih Sam?
0: Bukan DM yang masuk ini, udah banyak. Padahal kita belum lempar topik ya. Ini udah ada yang masuk
1: pada
0: aja.
1: Menyapa.
2: Kan ada yang dari itu, dari status di Reddit.
0: Oh iya benar, oh iya benar, oh iya benar story ya.
2: Masih story.
1: Terus pada menyapa, Senorita gitu.
0: Ya, halo generation yang dengerin Monas bersama Senorita. Kita bakal nemenin sampai jam berapa?
1: Jam 11 aja.
0: Pokoknya topik malam ini apa nih? Seru nggak?
1: Topiknya di
2: seru
1: rumah.
2: Seru kali ya.
0: Hah?
1: Topiknya di rumah.
0: Topik hidayat. Tepok bulu dong.
1: Iya. Tapi Semi suaranya ini ya.
0: Bindeng.
1: Seksi ya.
2: Masa tapi sih? Lebih bagus kayak gini sekarang.
0: Jangan dong, saya nggak enak body.
1: Ah, masa.
0: Iya kemarin.
1: Tapi kamu nggak enak body, makannya banyak.
2: itu kan wajib dong.
1: Ah, iya.
2: Biar cepet sembuh.
0: Kayak mandi wajib. Terus gimana?
1: Iya.
0: Apaan?
2: Nggak tahu.
0: Ini ngantuk banget mukanya.
1: Tapi tadi pagi agak mendung loh, ngerasa nggak sih?
0: Gue kaget.
2: Bukan tadi pagi, kalau gue tadi pas jalan.
1: Sore.
2: Iya sore. Itu oh, iya? Kayak udah mau hujan banget karena kan
1: tapi
2: udah
1: Bogor
2: gerah.
1: Tapi Bogor
2: katanya
1: kemarin hujan.
0: Bogor emang pernah Bogor nggak hujan? Gue tanya.
1: Lo kan sekarang lagi kemarau.
0: Pasti hujan.
1: Oh pasti hujan.
0: Pasti hujan.
1: Saya bukan orang Bogor sih.
0: Sama saya juga. Ini orang Tenjo.
2: Iya dekat Bogor.
1: Perbatasan ya Pak.
2: Iya. Okay. Soalnya kan kalau dari Tenjo itu ke arah Jasinga tuh.
0: Iya, kan? Iya.
2: Nanti ke Lewiliang.
0: Lewiliang.
2: Iya.
0: Lembak habis itu.
1: Gue sekali-kalinya ke Jasinga itu ngeliat pesantren.
0: Oh iya. Oh iya banyak pesantren.
2: Teman gue ada pesantren di situ.
1: Iya.
2: Cowok.
1: Terus gue bilang jauh banget ya.
2: Iya, tapi kan kalau naik kereta sebenarnya enggak.
1: Iya.
0: Naik kereta ke arah mana?
2: Jadi kayak
0: ya?
2: Enggak, turun di Tenjo, dari Tenjo tuh ada angkot kesana, udah.
0: Ke Jasinga?
2: Ke Jasinga.
0: Beuh, baru tau gue.
2: Itu ada.
0: Sumpah baru tau gue. Bukannya jauh ya masih ya?
1: Jauh.
2: Enggak jauh. Jauh aja.

0: Z99.9. Z99.9 FM playing all the hits masih di Monas.
1: Malam-malam.
2: On Air Santai.
1: Udah makan seblak kenyir, udah bersuara deh sekarang.
2: Yeay.
3: Masa banget masih.
0: Jelek banget. Sumpah. Yeay.
1: Maksudnya ya gitu tapi matanya tuh ngantuk.
0: Gimana sih kayak bocah apa? Gak apa-apa. Yang penting dia masih mau menghibur.
1: Iya.
2: Gue kasih effort gue loh, by the way loh.
0: Terima kasih loh. Lu gue tahu lu apa pasti datang karena lu mau ngebully Semi. Karena minggu depan, minggu kemarin lu gak bisa ngebully kan.
1: Tapi kan minggu kemarin rame.
2: Ada yang gantinin Semi di sini.
1: Siapa?
2: Halo Odi. Halo Odi ini, Odi tuh kemarin bilang gini, kira-kira bisa gak sih gue ngetes talk set lagi apa? Tandem sama lo yang boys talk gitu.
1: Oh boleh aja.
2: Makanya boleh aja. Nanti deh kapan-kapan lo main dulu ketemu. Maksudnya kan kalau tiba-tiba diamprokin talk set lagi.
1: Boys talk
2: tiba-tiba kan mungkin takut canggung kan gitu. Walaupun sebenarnya enggak dulu sih kayaknya.
0: PDKT dulu.
1: Kaki ngapain?
2: Sengaja tuh kayak yang ketemu sekali. Oh bang.
1: Iya boleh. Gitu kan. Ntar gue mau
2: boleh Odi. Jadi kalau misalnya kamu mau datang, mau ketemu sama si Semi, lu datang dulu di Senorita.
1: Iya.
2: Terus nanti ketemu. Tapi jangan lupa bawa seserahan.
1: Itu buat lu. Gue nggak minta.
0: Pokoknya harus ada sajen. Setiap Senorita tuh harus ada sajen.
1: Apa bakso atom ya? Iya.
2: Hah? Bakso atom.
0: Bakso atom.
2: Iya boleh. Kalau nggak bakso berenak juga nggak apa-apa.
1: Banyak.
0: Ngerti.
1: Kalau nggak samrat lah.
2: Bakso tumpeng ada nggak?
1: Nggak tahu gue emang ada ya.
2: Ya kayak tumpeng gitu.
1: Tapi bakso
2: gede.
1: Gede banget.
0: Nasi kulit.
2: Iya enggak. Nasi kulit mah.
1: Kenapa emang lu nggak suka?
2: Nggak suka kulit. Kan kulit gue udah dipotong. Kulit ini tangan kena lagi gunting kuku kena aduh kulitnya sakit banget jadi dipotong.
1: Iya.
0: Keren, lebar ya.
1: Iya kewajiban agama kali.
2: Ya iyalah kan harus kalau anak sekolah kan di ini
1: di gunting kuku. Ya kan ada kulit lebihan tuh.
2: Iya.
0: Iya sudahlah.
1: Terus kulit itu dipakai buat bikin dompet
2: kosmetik.
1: Oh,
2: kalau enggak salah ya. Bener enggak sih? Coba deh nanti dicari.
1: Iya. Coba itu gue cari ya.
2: Kulit.
1: Bikin krecek dong.
0: Gue speechless.
1: Kasih Nopi bikin krecek sama Nopi.
0: Sayur tempe.
1: Lebaran.
2: Itu krecek tuh krecek yang harganya jutaan ya?
1: Iya.
2: Karena memang iya. Gak tau.
1: Aduh makin kesana makin kesini.
0: Ini baru mulai loh.
1: Iya. Dia abis makan batagor tadi makanya begini ngelantur.
0: Jadi kebanyakan makan lidah.
2: Lidah.
1: Iya.
2: Lidah tak bertulang. Tidak tetap bertulang.
1: Tapi bisa ngangkat pinggang. Maksudnya apa?
2: Ya maksudnya kan itu si rahang
1: ekop. Iya gue, gitu bingung. Ya. Gue juga bingung. Nggak tadi itu gue pernah baca
2: pindang,
1: di majalah.
2: Maksudnya kali.
1: Oh pindang.
2: Pindang.
1: Oh pindang.
2: Soalnya kan ikan pindang tuh enak tuh. Jadi kayak.
0: Ikan cuek.
2: Nggak mau dilepasin gitu. Even tulang-tulangnya.
1: Oh iya. Kan. Oh gitu. Kemarin di rumah lu pada ada lomba-lomba.
0: Ada
2: dong.
1: Kan tadi gue
2: dimana-mana.
1: Gue lalu kenalan kelereng. Biasanya gue liat bocah gitu kan bawa
0: kelereng
1: pakai mulut sendok. Gitu kan. Iya. Pakai sendok tapi pakai mulut megangnya. Kalau di rumah lu pada apaan yang lagi ngetren?
2: Sama sih kayaknya kurang
0: lebih. Enggak jauh-jauh kayaknya sih itu ya.
1: Masukin cuman kemarin paku ke botol enggak sih biasanya?
2: Iya kayak gitu ada. Terus cuman yang kemarin
0: gue juara.
2: Apa?
1: Lu apa anak lu?
0: Di kantor.
1: Oh di kantor.
2: Paku ke botol.
0: Hah? Enggak.
2: Apa juara?
0: Kahut.
1: Kahut. Korporat banget sih.
2: Korporat banget.
0: Kan gue pinter berarti.
2: Ya, oh iya benar. Pastinya lah kalau siaran sama Senorita, masuk Senorita tuh udah pasti pinter.
0: Oh iya, gurunya kalian.
2: Ya mau gimana pun harus pinter.
1: Tes IQ minimal 124.
2: Iya.
1: Iya.
0: Gue 600.
1: Buset, TOEFL kali ya TOEFL. TOEFL 600 kali.
0: Digabung.
1: Oh iya. Sama laki lu ya.
2: Berdua. Sama lakinya juga masih kebanyakan.
0: Gak, sama kita Semi. Berempat
2: oke. Okay.
1: Berarti 600 sih. Oh bisa LPDP nih keluar
2: berempat, negeri. Berempat 125. Keren juga ya semuanya ya. Gokil deh emang IQ-nya. Keluarga dia ya kan. Gokil sih 125.
0: Ini kita esensinya apa sih malam ini?
1: Gue kagak ngerti orang gue tadi nanya.
2: Kita kan lagi nanyain.
1: Lomba lu ada lomba apa enggak?
2: Lomba. Kemarin lu liat gak yang pas status gue yang ibu-ibu.
1: Lu nge-MC.
2: Gue nge-MC.
0: Enggak ya.
2: Bukan yang ibu-ibu pada gue foto. Iya pakai tepung gitu. Itu lucu banget. Gue ketawa-tawa mulu. Maksudnya kan kayak apa tempat kecil gitu yang pakai kayak buat melepe-lepean tapi yang dari kertas kan.
1: Iya, iya, iya.
2: Dibuang. Terus pakai mulut set ngambil terus di apa namanya di estafet. Kan pada ketawa-tawa mereka juga pada ya.
0: Sembur.
2: Iya, kesembur-sembur. Udah gitu ada ibu-ibu yang iseng juga pasti ya kan iya. Namanya orang lagi seru-seruan jadi begitu. Jadi kayak
1: kalau enggak batuk.
2: Iya pada batuk-batuk gitu.
1: Pastilah.
2: Gitu.
1: Ya. Tapi lombanya justru di orang tuanya ya, bukan di
0: anak-anak udah biasa mungkin.
2: Di anak-anak juga. Jadi anak-anak itu di pagi sampai siang jam 10 lah, jam 11. Terus bapak ibu tuh di sore.
1: Oh, yeah. Oke. Okay. Gitu. Tapi lombanya mirip.
2: Enggak, beda. Kalau anak-anak kan kayak tadi kan lereng.
1: Iya, gitu.
2: Terus bendera kalau yang bawa 5 tahun, anak-anak balita kan. Anak balita aja suruh ini jalannya cet ya Allah. Ya. Gue bilang, "Ayo deh,
1: gak
2: ayo
1: kelar-kelar.
2: Deh." gitu. Ayo. Terus kan malu-malu gitu kan.
0: MC-nya capek kayaknya.
2: Capek. Tapi alhamdulillah suaranya masih fit sih karena udah biasa. Dia mah
0: ngolah suara.
2: Oh,
0: gitu.

0: Make a cup of coffee.
1: All the hits. Z99.9.
2: Eh, sini lu.
3: Kenapa, Bang?
2: Gua lihat-lihat lu udah ganti HP lagi tuh. Banyak duit nih.
3: Kemarin hadiah ulang tahun dari bokap.
2: Alah. Udah gua bagi duit sini.
3: Lagi enggak ada duit gue, Bang.
2: Yes, pelit banget lu enggak mau ngasih lu.
3: Bang, udah, Bang. Beneran enggak ada duit, Bang.
4: Pada seluruh masyarakat, saya meminta maaf atas tindakan saya yang merugikan. Saya berjanji tidak akan mengulanginya lagi.
2: Hah, tuh kan. Pembuli itu berani sama yang lebih lemah doang. Giliran ketangkep, nangis-nangis. Dasar cupu.
5: Menurut pasal 351 KUHP tentang penganiayaan, apabila pelaku buli melakukan kekerasan fisik terhadap korban, seperti memukul, menendang, dan lain-lain, bisa mendapat hukuman. Maksimal 2 tahun, 8 bulan pidana penjara loh. Apabila melihat tindakan bully, kamu juga bisa langsung melapor ke pihak yang berwajib ya.
6: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh
1: Z99.9.

0: Suka nggak pede ngomong di depan umum? Atau pengen cobain siaran di Z99.9 FM? Daftarin diri lo sekarang ke Z Academy. Di Z Academy, lo bisa belajar banyak tentang broadcasting, public speaking, hingga content creating. Apalagi abis lo ikutan Z Academy, lo bakal dikasih kesempatan untuk on air di Z99.9 FM lo.
1: Pasti pengen kan? Daftarin diri lo sekarang lewat link yang ada di Instagram @Z999FM. Buat lo yang daftar duluan, bakalan ada promo early bird lo. Jadi, tunggu apa lagi? Buruan daftar Z Academy sekarang juga. Z Academy is brought to you by
2: Z 99.9.

0: All the hits. Z99.9.
1: You're listening Z99.9 FM, playing all the hits narration. Masih barengan saya Norita di Monas, malam-malam on air santai dari jam 8 sampai dengan jam 11 malam aja.
2: Kalo
1: ada
2: Harry,
1: ada Novi, dan juga ada Sammy.
3: Aku lagi biarin.
2: Lagi semangat. Abi ininya baru nendang si cuangkinya tadi.
3: Baru berasa.
1: Gimana
3: gue demi sampai ntar jam 11.
2: Gue gak punya jam, sini ngomong sendirinya.
3: Gak apa-apa, biar ngacor loh.
2: Makan jewawut ya, kalau kayak burung mah.
3: Apaan?
2: Jewawut tuh gak tau jewawut?
1: Enggak.
2: Anak jangkrik itu loh, makan burung biar suaranya bagus.
1: Iya.
3: Punya anak?
2: Gak tau kan,
1: emang gue burung. Jangkrik kecil.
3: Gak tau.
2: Ya bukan kicau mania sih lu.
1: Enggak. Tapi kalau ngomongin itu belalang, bukan jangkrik, enak tuh. Pernah
2: iya. Ada.
1: Belang
2: digoreng, digoreng.
1: Kayak udang gitu.
2: Kayak udang digoreng kering rasanya.
1: Enak. Enggak entar kalau
2: udah. Iya, lu cuman
3: nitip her, nitip her.
1: Ya enggak juga. Enggak ada di tempat gue, belum ada.
2: Ada, belum ada, iya. Entar bawain sekali nitip her gitu. Eh, gue tahu banget dia.
1: Kalau di kampung dulu tuh ada banyak yang jual-jual gitu.
3: Gue pesan sepatu malu ya.
2: Enggak ada ukuran lu.
3: Bikin.
1: Sepatu dari Parabellum.
2: Iya.
1: Oh, wow. Lu mau ngapain?
3: Hah?
1: Mau berantem? Lucu.
3: Maksudnya keren gitu loh, coklat.
1: Oh.
3: Apa sih tinggi, itu bootcut ya? Bootcut gitu.
1: Bootcut.
3: Iya.
1: Bootcut tuh apa?
2: Cutting, maksudnya sepatu boots.
1: Tapi di cut.
2: Enggak, cuttingan. Maksudnya potongannya potongan boots gitu. Boots yang tinggi 8 inci.
1: Oh, I see.
2: Sangar lo ke kantor kayak gitu lo. Langsung siap. Berarti siap. PNS harus hitam, siap. Gak boleh putih-putih, siap.
3: 38
2: ada, 38. Kagak ada, paling kecil 40.
3: Potong dikit.
2: Buat,
3: Emang lu kenapa sih bikin gede-gede amat? Cowok juga ada lu kakinya 38, 39.
2: Tapi jarang yang beli.
1: Tapi jarang.
3: Ya, gue mau beli.
2: Iya, cuset.
1: Emang gak bisa custom gitu?
2: Gak bisa.
1: Harus sekali kan pesen invest, kan sekodi harus, gitu ya?
2: Kagak juga.
1: Enggak juga.
2: Kan kita mesti invest moldingan buat size-nya.
1: Oh iya juga.
2: 39 berapa, 38 berapa, itu ribuan dolar masalahnya, yeah, satu ukuran.
1: Betul, betul.
2: Gitu cek, maaf ya cek, bukan gue gak mau apa-apa cek nih cek.
1: Sombong banget.
2: Langsung, saya mukanya langsung sedih banget gitu, gue gak tega jadinya.
3: Kaos, kaos.
1: Kayak gimana sih, gue pengen lihat deh coba nanti ya.
2: Nanti gue share.
1: Oke.
2: Gitu. Ini lagi ngomongin lomba, ini ngapa jadi sepatu.
3: Ya itu lomba bertahan hidup.
2: Wih.
1: Kan lomba memang udah bertahan hidup dari kapan tahun kan cek. Dengan segala sesuatu terjangan badai yang udah ada, luma udah gas. Kan udah aman kan luma, masya Allah tabarakallah ya kan.
2: Tabarakallah.
1: Hasilnya sekarang dapatnya yang luar biasa, baiknya.
2: Walaupun senyumnya irit ya, tapi
1: emang ya.
2: Menurut gue ya kalau baru kenal.
1: Ya masa dia senyumin lo ntar lo jadi gitu.
2: Ada gue.
1: Lah makanya.
2: Enggak, tapi genuine baik banget orangnya menurut gue.
1: Hah?
2: Orangnya baik banget.
1: Iya.
2: Om AE.
1: Enggak, lu lagi ngomongin senyum irit.
2: Iya, tapi enggak kalau baru kenal. Kesana tuh kayak ya, sama-sama. Ya, terima kasih gitu-gitu. Maksudnya tapi ternyata orangnya sebaik itu gitu.
1: Emang lu pernah diapain?
2: Kok gua pernah enggak, belum itu.
1: Oke, lagi nunggu ya.
2: Enggak, dia ikut lomba apa kemarin? Di kantor. Dia ikut lomba apa di kantor?
1: Enggak, dia enggak ikut.
3: Tenis meja.
1: Oh, tenis
2: menang gak?
3: Menang.
2: Waduh. Menang. Emang kalau orang Betawi jago main tenis meja?
3: Apa hubungannya?
2: Gak apa-apa, gak salah ya.
3: Gak ada hubungannya. Tapi ya begitulah.
2: Sendiri apa tim?
3: Apa?
2: Tenis mejanya?
1: Tenis meja sendiri dong. Tenis
2: meja ada yang berdua bukan?
1: Oh, ada berdua
3: ada
1: sih.
3: Yang
2: ada yang berdouble kan?
1: Iya sih.
2: Kalau di kantor gua biasanya lombanya
3: cari
2: tuh
3: buka.
2: Itu enggak.
1: Itu kantor gua enggak usah dilombain juga.
2: Iya, diskusi-diskusikan. Enggak, tapi kantor gua enggak ada yang begitu. Di kantor gua lombanya lu tau enggak ngupas
3: bawang.
2: Kentang? Enggak, kentang, tapi enggak boleh putus.
1: Oh iya ya.
3: Oh.
2: Ada tuh gitu, ada yang jago.
3: Oh, ada.
2: Perempuan? Lu. Bukan. Oh. Laki mana bisa? Jarang yang bisa. Chef Jura bisa.
3: Iya.
2: Chef Arnold bisa.
3: Iya. Salah lu.
2: Maaf. Ya gue terlalu stereotip.
3: Iya. Pisaunya.
2: Pisau.
3: Cara motongnya katanya.
2: Iya.
3: Ke belakang.
1: Tapi pakai ini enggak yang peeler yang udah?
2: Enggak pakai pisau. Itu mah gampang pakai peeler. Peeler.
3: Peeler yang buat bibir tuh.
2: Iya.
1: Itu peeler. Peeler tuh yang di bawah tuh.
2: Mana?
1: Peeler.
2: Di mana?
1: Pillar itu iler kalau lagi
2: iya,
1: yang jatuh terus ketukan ke bawah dong.
2: Jangan dituker ya. Enggak. Huruf I sama huruf E-nya.
1: Mm-mm, jangan. Gitu. Tapi ngomong-ngomong tentang merdeka nih, lu udah merdeka kan?
3: Udah dong.
1: Ya kan, kita udah merdeka nih.
2: Iya.
1: Cuman jujur ya, gue memang agak-agak lelah gitu loh. Makanya kalau misalnya merdeka dari lelah versi lo gitu misalnya, itu tuh biasanya lu bakal harus kemana gitu nggak sih? Kayak misalnya, oh kayaknya gue bakal merdeka nih kalau misalnya gue pergi ke pantai, terus mungkin sunbathing, atau sunset, sunrise, apa kayak gitu kan, lihat bule-bule misalnya, Pak Le. Atau misalnya lu ke gunung hiking, lihat ijo-ijo gitu ya. Atau pulang kampung misalnya, ketemu sama orang-orang
2: saudara-saudara
1: di kampung. Itu mungkin kemana gitu?
2: Tanya generation aja kali ya.
1: Kalau aku nanya kamu dulu boleh gak?
2: Boleh.
3: Lu jawab dulu dong.
1: Jawab dulu
2: dong. Gue buru-buru soalnya gue tema kayak gini tuh emang cocok banget di lempar ke generation. Tapi gak apa-apa gue
3: ceritain. Bilang aja lu gak mau jawab.
1: Lagi mikir. Lagi sambil mikir gitu. Alasannya bisa aja.
2: Lu lagi loading ya kan? Gue cari.
1: Gimana ya? Gimana ya?
2: Enggak, kalau gue, menurut gue ngerasa merdeka banget kalau misalnya gue lagi pergi ke daerah yang bersangkutan dengan alam.
1: Oke.
2: Misalnya kayak waktu itu gue pernah nazar, pokoknya sebelum gue nikah gue mau touring keliling
3: Irian.
2: Banten. Sebenarnya ketebak kan umurnya, dia bisa bilang Papua aja masih Irian. Harmoko mana Harmoko?
3: Enggak pernah.
2: Halah bohong.
3: Ya kan zaman lu.
2: Enggak.
3: Zaman gue Doraemon
2: balik dari Papua. Lu catur bulan.
3: Enggak.
2: Ngebohong. Ini catur bulan.
3: Iya dia. dia udah dari bad mood ke mood lagi, bad mood lagi. Iya.
1: Emang ya Libra tuh kayak gitu ya?
3: Iya, emang.
1: Laki lu kayak gitu juga ya berarti. Gimana?
2: Ya enggak.
3: Iya.
2: Om Ae.
3: Udah.
2: Gue gak mau nyebut mereka. Soalnya orang gak baik. Ya udah. Enggak, gue dulu. Ntar dulu gue lagi.
3: Tadi suruh jawab gak mau.
2: Ya kan gue bilang kalau gue tuh. Gue tuh pernah.
3: Biasa aja kali.
2: Gue gak.
1: Ke Banten.
2: Ke Banten.
3: Nyari ilmu lu
2: ya. Nyari monyet, nyari beruk. Gue ya udah. Gue ketemu beruk di daerah Ujung Kulon. Sama buaya muara. Itu menurut gue refreshing banget deh. Jadi kayak terus cuma modal bensin doang. Bensin berapa ya? Kayak gue 3 tangki deh itu muterin tuh.
1: Oh, jadi kayak lu naik motor.
2: Iya naik motor
1: sendiri touring.
2: Enggak, berdua sama temen gue doang.
1: Oh, oke.
3: Okay. Oh, gue pikir sama cewek lu.
2: Kagak lah.
1: Maaf.
2: Enggak, gue gak punya cowok.
1: Sama temen cowok lu.
2: Iya, maksud gue itu. Okay. Cowok lu.
1: Bener dong cowok, temen cowok lu.
2: Ya iya, tapi kan
3: biasa aja kali duduknya.
1: Langsung berubah gitu.
2: Enggak lah, gue mau klarifikasi aja. Oh, iya. Enggak, soalnya lu berdua ini sedang framing orang nih.
1: Enggak.
2: Buang masa.
3: Enggak salah. Dikit. Ya udah sama temen sama cowok lu, terus?
2: Terus gue ngeliat banyak binatang. Tapi gue gak sampai ngeliat badak ya.
3: Yang ngeliat lu apa cowok lu?
2: Bukan cowok gue, temen
1: cowok lo.
3: Oh, salah.
2: Iya.
1: Kalau temen cowok lo, temen cowoknya dia dong. Gimana sih? Temen cowok.
2: Temen gue enggak, temen cowok.
1: Udah.
3: Udah sebut aja namanya sih.
1: Iya, makanya.
2: Namanya Cungkring no. Nah,
1: sama Cungkring.
2: Cungkring. Gue ngeliat.
3: Lu suka Cungkring-Cungkring ya?
1: Soalnya kalau yang Cungkring-Cungkring.

0: 99.9.
1: Zina Grab Badan FM playing all the hits. Masih di Monas malam-malam on air santai. Ada yang ngokop kopi.
2: Lu
3: emang
2: kirain,
3: dia dikokop?
2: Lu ya iyalah. Kirain kesian dia lagi gitu suruh open.
1: Kan gua udah tadi. Kan dia udah tadi gua.
3: Yang gua cerrrr
1: gitu. Babat alas kalau kata orang Jawa mah.
3: Babat alas.
2: Baiklah.
1: Tadi gua udah cerita versi gua.
2: Versi lu Her?
1: Iya, menurut lo merdeka tuh kayak gimana?
3: Merdeka gue.
1: Ketika anak udah tidur, istri lagi di rumah mertua.
3: Oh enggak dong, ngapain istri? Ketika anak di rumah mertua, gue berdua sama istri di rumah.
1: Oh iya, maksud
2: bahaya
1: gue
2: itu.
3: Enggak sih, gue kayak gitu. Gue enggak apa ya? Kayak enggak. How to say that? Like.
1: Kenapa begini-begini?
3: Enggak tahu. Bukan. Kepikiran maksudnya. Kayak misalnya gue jalan berdua sama bini gue tuh kayak yang berapa jam aja tuh kayak
2: pikiran
3: bocil
2: anak.
3: Gimana? Iya kayak gitu. Karena mungkin masih bocah ya. Kalau gue gak tahu sih, mungkin kalau gue udah gede gitu ya.
2: Justru gue gak terlalu khawatir. Justru yang khawatir laki gue.
3: Maksudnya kan kayak udah gede belum, kan. Kalau gue kan lebih kayak yang masih 7 tahun, 5 tahun gitu kan, jadi kayak gitu sih.
2: Ntar ada masanya.
3: Ada masanya sih. Hal yang paling gue happy, apa ya? Yang kayak merdeka gitu ya. Itu tuh kayak yang misalnya gue abis gajian, terus gue kayak hunting makanan gitu keluar, dan gue gak perlu mikirin berapa harganya gitu. Itu tuh kayak merdeka banget sih.
1: Bener.
3: Dan gue kayak beli A lagi, terus beli B lagi, gitu-gitu.
2: Iya.
3: Sesimpel beli ini
1: ayam.
3: Apa kayak dari kapan tuh gue kayaknya pengen banget deh Hokben gitu kan. Itu kan simpel banget.
1: Benar.
3: Di tempat gua one stop solution ya. Memang tapi kan enggak ada kan benar. Terus gue cabut ke BSS itu kan, aduh makan ini enak banget. Kayak udah ngebayangin gua mau beli 2-3 box gitu. Satu box aja kan udah
1: kenyang. Lapar mata.
3: Terus akhirnya beli ini beli itu. Pokoknya kayak gitu tuh merdeka banget sih gue.
1: Udah bungkus buat mikirin, hai.
3: Eh anak gua ajakin lah.
1: Oh.
3: Mereka gue ajakin, jadi mereka juga ini. Jadi kayak yang, enak banget sih ini, gitu sih.
1: Wah beda ya kalau udah punya keluarga.
3: Kan lu punya keluarga juga kan?
1: Enggak, tapi maksud gue kan belum jadi kepala
2: dia,
1: keluarga.
2: Dia belum sampai situ.
1: Belum.
3: Iya sih, ya
2: ego,
3: gitu.
2: Ego sendirinya masih ada.
3: Masih ada. Iya gitu, jadi kayak yang, enak banget ya Allah gitu. Udah sih habis itu pulang, udah sesimpel itu. Mungkin kalau jalan-jalan juga bakalan seru sih kayak staycation bareng anak-anak gue
1: ke Kemayoran gitu ya. Ya PRJ kan waktu itu lo
3: nginep kan. Dan surprisingly tuh waktu yang di PRJ itu si kolam renangnya itu ternyata anget.
1: Enggak, daerah sana emang panas aja sih.
3: No, emang.
1: Orang di dekat Sunter. Lu ngarep apa daerah?
3: Lu ngomongin
2: tahu
3: daerah bini
2: ya,
3: lu. Enggak, tapi emang anget, anget terus gitu. Jadi kayak ada mesin gitu.
1: Oh, emang ada water heater ya?
2: Kayak model jacuzzi dia.
1: Wah, enak banget. Gila.
3: Pokoknya intinya kita berenang di situ kayak betah-betah aja gitu sih.
2: Karena anget itu.
3: Gitu sih. Jadi intinya ya udah kayak gitu sih biasanya kalau gue. Kalau di rumah mungkin sebenarnya enak-enak juga, cuman kan kayak bosen ya. Kayak di situ lagi gitu loh, kayak pengen ganti suasana aja.
1: Citra Raya gitu jalan-jalan.
3: Iya bisa sih gitu. Cuman gue jarang sih kesana, mendingan gue ke Big Change.
1: Naik kereta sekali ya?
3: Iya
1: bener.
2: Deket rumah gue.
3: Deket rumah dia, tapi gue samperin dia gak keluar. Novi.
1: Dam, gitu. Bilangin ya kalau dia ngetok-ngetok.
3: Bunda lagi. Bunda lagi. Jangan diganggu gitu. Enggak dong. Bunda lagi gak ada gitu.
1: Iya. Kata bunda lagi gak ada.
2: Anak gue gak sebego itu ya.
3: Nanti dah kita itu ya.
1: Gerbek lagi.
3: Enggak, agendain lu kan juga di situ kan,
1: di situ kan. Dari Japos.
2: Jadi ketemuan di situ aja yuk.
3: Meet up yuk gitu. Cuman gua enggak enak sama Mas Ade gitu kan.
1: Kenapa emang enggak Om Ae?
3: Enggak dia. Takut tertekan gitu. Ih, ini banyak orang nih gitu.
1: Antar dia paling ganti oli kayak gitu. Oh
3: iya. Olinya kan udah diganti banget. Ganti ban ya besok.
1: Iya ganti ban.
3: Pokoknya ada lah ya ganti apa gitu kan.
2: Ganti mobil lah.
3: Ganti mobil. Iya. Nah kalau lu gimana Cik biasanya?
2: Gue itu
3: yang menurut lu merdeka banget.
2: Itu kalau gue bisa tidur dengan enak, nyaman, tanpa gue harus bangun pagi-pagi.
1: Ya itu mau weekend gak sih?
2: Enggak juga, gue weekend bangunnya pagi juga.
3: Karena banyak pesenan?
2: Enggak, maksudnya memang mungkin alarm gue kali ya, alarm di otak gue gitu. Jadi
3: Gak
2: bisa, gue sesiang-siangnya aja jam 5 gue bangun.
3: Sesiang-siangnya
2: jam 5. Tapi kan gue, maksudnya ya sholat dulu kan, subuh. Iya. Habis itu mau tidur lagi gak bisa.
3: Oh gitu.
1: Gak terus bisa. Lu ngapain
3: ya, udah habit ya?
2: Akhirnya ini, jatuh-jatuhnya kalau gak nonton, main HP, goreng apa?
3: Main yang lain.
2: Enggak.
3: Main ludo.
1: Main sweeper. Soliter kalau enggak.
3: Ya tembak-tembakan dur gitu.
1: Iya ditembak kayaknya. Ada.
2: Iya. Mulut lu ya.
1: Iya mah ada mama apa sih itu?
2: Nah itu paling gue gangguin anak-anak gue bangun sholat gitu.
1: Okay. Itu mah gak merdeka gak sih?
3: Ya kan makanya dia bilang tadi kalau misalnya dia bisa bangun siang untuk merdeka versi doi.
2: Iya, gitu. Gue pengen gitu maksudnya.
1: Gini aja loh, pengen bangun siang. Timur, bangun zuhur dah.
3: Ya kan yang natural.
1: Oh iya.
3: Yang
1: gue
3: natural. Pengennya tuh
2: gimana gitu, maksudnya pengen bangun ya jam 8 kek, jam 9
3: kek. Oh. Ya inget sih pas waktu, soalnya kan gue pernah satu atap sama dia, kita. Yang pas waktu di Bogor tuh.
1: Iya.
3: Kan yang kayaknya yang udah kayak zombie banget. Kayak yang aduh gue harus habis minum obat gitu kan. Yang dia harus tidur. Tapi kan udah malam banget kan. Terus gue kan gak bisa tidur kan.
1: Iya.
3: Karena memang ada tempat dan kayaknya gak pewe juga kan. Akhirnya gue pokoknya pagi-pagi gue udah ngopi sama ngerokok di belakang tuh. Yang di kolam. Sama Shasha. Dia udah bangun tiba-tiba. Lah kok lu udah bangun? Gitu emang. Berarti emang habitnya dia.
1: Morning person.
3: Bangun pagi. Gitu. Morning person.
2: Mau dibawa tidur lagi gak bakal bisa tidur. Ntar kalau udah jam 10.
3: Kalau ditidurin bisa kali ya. Kayak dipaksa gitu tidur di sofa.
1: Iya.
3: Badan lu kalau tidurin gitu loh.
1: Iya. Ini gitu. Rebahan aja
3: rebahan
1: udah.
3: Lah,
1: rebahan gitu. Aja udah.
3: Bayanya bisa sih kalau kayak gitu kan.
1: Bisa. Emang beda-beda ya. Gitu ya. Ada yang. Tapi intinya semuanya sederhana ya. Maksudnya enggak yang.
2: Enggak yang berlebihan.
1: Enggak yang. Wah kalau udah punya private jet. Ferrari 10 biji. Baru merdeka. Enggak. Kita belum di level itu kayaknya.
2: Iya kalau dapat warisan 52 triliun sih enak.
1: Mau iya gue mau
2: merdeka
1: gue.
2: Merdeka banget. Mm-mm. Anaknya ini aja deh. Bos Jarum aja deh.
3: Yaudah gue gudang garam aja.
1: Gue ini jarum. Ya. Gue BCA deh BCA.
3: Oh BCA.
2: Sama.
0: Ketebebasan on. Pasti kamu pernah dengar kan suara itu? Kalahkan ketebebasan dan gatal, melindungi kulit kepala hingga 48 jam hingga 100% bebas ketebebasan. Yap, itu suaraku Liza Harun, voice over talent untuk berbagai brand di Indonesia. Kamu pengen juga jadi VO talent profesional? Makanya ikutan Z Academy Voice Over Class bareng aku Liza Harun. Dan kita bakal belajar gimana caranya jadi talent voice over profesional dari live coaching, mentoring one-on-one, simulasi job VO, bahkan bikin voice sample profesional bareng Mr. Lesman Audio Engineer Production.
3: Wow.
0: Ingat, kuotanya terbatas. Daftar sekarang juga ya. Info lebih lanjut bisa cek di Instagram @z999fm atau di @zacademy.id. Let's level up your voice with Z Academy.
4: 22 with a 2.2, just came back from a long hiatus. She came, that came from the clip. No, I don't need vibrators. You get hit with a stick.

0: Z99.9.
1: You are listening Z99.9 FM playing all the hits.
2: Mm-mm.
1: Masih di Monas malam-malam on air.
2: Santai.
1: Sama saya Norita.
2: Ada Novia Manda.
1: Ada Harry Okta.
2: Enggak. Maaf.
3: Oke, baiklah.
2: Gue kayak itu ya.
1: Kasian lo, iya, PD-nya dimatiin.
2: Maaf. Ya. Emang di PD?
1: Lo mau gantiin?
2: Enggak juga sih.
3: Males.
2: Ya udah.
1: Enggak ada yang lebih bertanggung jawab daripada lo.
2: Inilah baju coklat. Wah.
1: Iya. Salah daripada
2: ini
1: dia.
2: Iya, udah the best of the best lah dia. Jadi guru bisa, MC bisa. Jadi dubber so bisa.
1: Itu paling.
3: Enggak mempan.
1: Jadi apa lagi?
2: Jadi bapak.
1: Oh, itu udah.
2: Nih ada yang masuk nih.
1: Apanya?
2: Dari DM tentang ngomongin okay. Ini, ngomongin yang
1: okay.
2: Kalau ngomongin yang merdeka mah healing pasti aja nih rame. Ini ada yang masuk dari ini sering di DM kita, tapi ini bukan Bayu ya.
1: Siapa?
2: Dimas _ Ukin.
3: Oke.
2: Gue suka banget liburan ke Jogja. Kita kan hanya liburan apa enggak sih, tapi anyway. Karena di sana gue nggak ngerasa seharus buru-buru. Jalan kaki, ngopi, dan lihat orang lewat, ngobrol sama orang yang bahkan gue gak kenal, bikin gue ngerasa merdeka. Kayaknya gue hidup sama ini terlalu cepet pace-nya. Jadi gue butuh kota yang mengajarkan gue kalau enggak semua hal harus dikejar dengan buru-buru. Merdeka buat
3: slow living gitu ya.
2: Sebenarnya ada alternatif Jogja menurut gue.
3: Purwokerto
2: kan. Di sana ada Srodo. Ada Mendoan.
1: Aduh, enak banget tuh Mendoan di sana.
2: Iya.
3: Yaudah,
2: kan emang dari sana enggak sih?
3: Yuk kapan-kapan kita ke sana yuk.
1: Srotonya juga enak kan? Sroto apa sih?
2: Sroto.
1: Sroto ya.
2: Orang sono kenapa makan soto kering sih?
3: Hah?
2: Soto kering.
3: Soto kering maksudnya?
2: Enggak, gue pernah lihat jadi orang-orang sana tuh dari Republik Ngapak. Kalau makan soto enggak pakai kuah. Ada beberapa, coba lu cari dah
1: soto
2: di YouTube dah.
1: Soto tapi gak kering, tapi gak ada kuah gimana?
2: Kering. Soto kering nih ada nih, gue mau gak ngadi-ngadi.
3: Soto kering?
2: Iya.
1: Itu rasa apa?
3: Soto kering Klaten ya, Wonogiri ya.
2: Klaten? Enggak tuh. Oh Klaten ya? Bukan
3: Klaten
2: dari
3: situ
2: ya?
3: Iyalah.
2: Baru berin Srodo.
3: Gue kan bertahun-tahun di sana, masa gue gak
1: lo,
3: gitu.
1: Lo meragukan Harry.
2: Enggak gitu.
3: Enak banget lagi ya Allah, gue tuh kayak kangen jadinya.
1: Tapi soto ada kuahnya itu.
3: Iya, ini sroto. Ini memang sroto ada kuahnya, pakai kerupuk, pakai bumbu kacang gitu.
2: Sambalnya iya.

0: bisa.
1: Heeh. Oh, temen lo belajar duluan. Temen lo apa cewek lu?
0: Temen gue. Oh. Jadi kan kayak gue udah, jadi kan temen gue menikah.
2: Iya.
0: Temen gue kan misalnya cowok nih.
2: Iya.
0: Ya kan? Nah, terus dia datang ke rumah gue tuh sama bininya. Bininya tuh juga temen gue. Terus ngeliatin cara masaknya nyokap. Jadi dia bisa sekarang. Maksudnya
2: cuma dengan ngeliatin.
0: Iya, kan ngeliatin sambil dong ngikut.
2: Oh, ini apa tante? Ini gimana gitu tante gitu.
0: Kayak gitu-gitu. Dia bisa. Terus pas bini gue kesana, terus pokoknya pas waktu bini gue pulang kan memang pas udah kondisinya kurang fit kan.
2: Iya.
0: Gitu, jadi ya tapi dia ini sih bisa kulit melinjo tau gak sih, oseng kulit
2: melinjo. Iya, itu enak banget tuh.
1: Gue udah pernah makan, enak.
0: Itu juga enak banget itu. That's
1: good. Nih gue mau bacain.
2: Oke, boleh.
1: Ada namanya Fajar.
2: Oke.
1: Buat gue adalah rumah sendiri.
0: Oke.
2: Oh iya, ini kayak lu nih kayak ini.
1: Iya kali ya. Gue gak mau kemana-mana. Tiket gratis pun gue kasih ke orang lain. Gue cuma mau di rumah, matiin notifikasi, tidur cukup, makan enak, terus gak ketemu siapa-siapa. Kadang bentuk kemerdekaan paling mahal buat orang dewasa adalah punya waktu tanpa kewajiban.
2: Wah, ya, itu betul.
1: Ya, gitu tuh mungkin ya. enak banget kali ya bisa gitu ya. Matiin handphone. Maksudnya notifikasi handphone kali ya. Tapi kalau scroll-scroll masih mungkin.
2: Masih bisa lah. Ya.
1: Terus makan tanpa ini gak usah mandi. Terus ya mau ngapa-ngapain inilah gitu. Mau tidur kayak mau apa gitu. Tapi tanpa ada tangting-nangting apa gitu. Mungkin ya itu ya bentuk kemerdekaan.
2: Tapi menurut gue kayak begitu cuma enak sehari dua hari.
1: Masa sih?
2: Hari ketiga udah mulai bosan loh. Pasti pengen keluar.
0: Gue sih hari kedua pengen keluar.
2: Hari kedua?
0: Enggak ketiga.
2: Oh.
0: Enggak tahan soalnya gue.
2: Ini aja ya, panas gitu ya.
0: Panas.
2: Gitu ya, aduh.

0: Z 99.9.
1: Bali, tempat yang telah dikenal dunia dengan kebudayaannya yang luhur dan alamnya yang indah. Namun, perubahan zaman membawa tantangan besar seperti kerusakan lingkungan dan kemacetan. Kita semua, dari yang muda hingga yang dewasa, harus peduli dan bertindak. Jadikan Bali seperti dulu, surga bagi kita semua. Mari bergandengan tangan menjaga Bali demi masa depan yang lebih baik. Ayo, kita kembali bersama. Jadikan Bali tetap indah dan penuh kenangan.
2: Untuk Bali yang lebih baik, untuk Indonesia yang lebih indah. Hai, aku Evole. Ayo dukung gerakan ini untuk Bali, untuk kita semua.
1: Kembali, Bali surganya Indonesia. This public service announcement is brought to you by
0: Z 99.9.

0: Z99.9
1: FM playing all the hits.
2: Lah, belakangnya ngapa?
1: Masih di Monas malam-malam honor santai barengan aku Semi.
2: Aku.
3: Aku Novi Handoyo.
2: Enggak cocok.
3: Enggak cocok.
2: Masa sih? Enggak, Semi Handoyo tuh cocok. Ada Harry Okta.
1: Sampai jam 11 Generation.
2: Yes.
1: Kita lagi ngomongin tentang
3: Merdeka.
1: Dari lelah versi lo itu harus kemana?
3: Yes.
1: Ke kasur, ke kamar mandi, ke
2: apa? Mana, yuk.
3: Tempat pijit
1: boleh.
3: Refleksi.
1: Ya kan? Ke pantai, ke gunung.
3: Ya kan? Panti. Kan udah tadi pijit.
1: Pantai.
3: Oh pantai. Iya.
2: Pantai, Semi.
3: Gitu. Gue maulah ke Labuan Bajo lah. Kalau Nusa Penida kali ya.
2: Katanya bagus ya.
1: Kalau belum kesana sih nggak tahu. Tapi dari
2: si Semi referensi. Kan bulan madunya aku mau kesana.
1: Oh gitu.
3: Gua Nusa Kambang.
2: Amin cabang bayi. Lo mau?
3: Mau.
1: Eh tapi by the way Nusa Kambangan jangan salah. Kan aku orang sana nih. Nusa Kambangan itu ada pantai bagus.
3: Iya emang.
1: Jadi enggak, maksudnya bukan penjara Nusa Kambangan aja.
3: Setia Novanto gitu sih.
1: Bukan penjaranya itu memang
3: berkuara.
1: Di tengah-tengah banget kan. Jadi kayak dari Cilacapnya. Apa sih namanya pantai? Apa gue lupa.
3: Kukup.
1: Terus kita tuh ini nyebrang dulu. Nyebrang, benar-benar nyebrang. Let's say 20 menitan.
3: Berarti kayak pulau gitu?
1: Iya, pulau kecil. Itu pulau Nusa Kambangan juga bagus. Jadi lu masuk ke dalam, jalan. Ada sekitaran setengah jam lah.
2: Enggak, lo udah kesana?
1: Udah, sering.
3: Lah kan dia orang sono.
1: Kan gue Purwokerto sama Cilacap tuh gak jauh beda, okay. Cek. Mohon maaf.
2: Iya. Geografi saya jelek
1: soalnya. Oh iya bener, lo kan biologi dulu ya kan.
2: Enggak,
1: jadi
2: saya.
1: Udah di sana tuh kayak ngelewatin kayak hutan gitu loh. Tapi gak yang naik-naik gitu sih. Kayak yang hutan segala macem. Terus di situ mungkin kayak dulu juga ada kayak gedung-gedung.
3: Beteng Belanda.
1: Gedung-gedung Belanda. Jadi kayak yang mungkin ada penjara-penjara.
3: Apa namanya penasaran gue?
1: Pulau Nusa Kambangan. Pantai Pulau Nusa Kambangan gitu kali coba. Nih.
3: Mana?
1: Ini
2: itu
1: nih.
2: Itu yang ada awan.
3: Lu nunjuk di mana gua enggak kelihatan.
1: Iya juga
3: beda layar.
2: Berdua. Nah.
1: Nih, itu coba.
2: Iya.
1: I think that one. Itu nih, tuh bener-bener ini apa sih Sam?
3: Tapi liar. Kagak kan? Enggak ada resort ya kan?
1: Ini coba. Enggak ada resort.
3: Lah bagaimana?
1: Lu kesan itu cuman sampai sore doang. Kayak maghrib maksimal lah gitu. Akhirnya lu bolak-balik lagi. Ini nomor kedua nih. Ya, tuh. Ini klik nih.
2: Tengah,
1: nah, lu di sini nih. Nih, di sini nih. Yang putih-putih ini nih. Ya Allah, mana sih? Nih, di sini nih. Ini enggak terlalu besar. Jadi kayak waktu itu gua cuman lulusan zaman-zaman lulusan gitu.
3: Iya.
1: Lulusan SMA. Gua ke sana bareng teman-teman. Terus sama teman gue cuman berdua doang. Well, teman gue cowok ya. Kayak ya udah, karena kan dia jauh tuh dari nah, Ini nih benar. Ini nanti lu ke ini nih karang bolongnya ini. Jadi kayak lu lewatin sini agak-agak serem sih jujur.
3: Iya kalau jam 4 sih berdua doang.
1: Cuma kalau cuman berdua doang, tapi waktu itu kok ini sih. Dan banyak warga lokal juga yang kesana kayak cari-cari, enggak tahu cari-cari apa.
3: Ilmu.
1: Enggak sih.
3: Cari-cari ilmu ke sekolah ya.
1: Macam. Dan nyebrang tuh gue ingat banget tuh cuman 25.000.
3: Nyebrang ya?
1: Jadi pulang pergi gocap. Tapi pakai yang wing gitu sih.
3: Tapi istighfar penjara.
1: Iya. Enggak sih, tapi enggak terlalu serem kayak kalau waktu itu gue pernah ke Pulau Merak kecil ya. Itu sempet kayak gitu. Ini sih enggak terlalu sih.
3: Itu kayak di Pulau Pramuka, cuma Pulau Pramuka tuh ada ini.
1: Enggak, kalau Pulau Pramuka memang lebih besar
3: resort kan.
1: Nah, kalau itu dulu resortnya itu memang udah di Cilacapnya.
3: Oh, oke.
1: Tuh, lu bisa kesana nanti aku coba kasih ini deh rekomendasi.
3: Berenang lah gue kesana lah, penasaran.
1: Jangan.
2: Snorkeling.
1: Soalnya di situ tuh, tapi gak ada penjaga pantainya by the way. Bener-bener ini, bener-bener kayak private island. Iya, bener-bener kayak private
3: island. Tapi itu punya swasta atau punya pemerintah? Ya kan kayak di Banten itu kan punya keluarganya.
1: Tapi kayak yang intinya lu nyebrang, itu tuh nanti ada kayak gue nggak ngerti.
3: Gini, terawat apa enggak?
1: Ya,
2: punya
1: masih
2: Pemda nggak?
3: Kalau terawat berarti bukan punya Pemda.
1: Enggak sih, enggak.
3: Oh ya berarti iya.
1: Tapi bersih.
3: Ya bersih karena nggak pernah dijajakin sama manusia.
1: Iya sih.
3: Banyak biawak biasanya.
1: Pas waktu lu masuk gitu sebelum jalan 30 menit. Itu tuh memang di situ tuh udah banyak warga juga di depan dan kayak jualan-jualan pernak-pernik gitu-gitu loh.
3: Hmm.
1: Gitu.
3: Pernak-pernik berarti ya oleh-oleh lah ya.
1: Iya kayak oleh-oleh kalung lah.
2: Berarti yang dari di situ itu. Tapi ada orang yang tinggal enggak?
1: Yang di depannya. ada orang. Jadi mungkin di beberapa rumah. Tapi rumah kayu gitu. Nah, itu tuh ada yang ya itu yang jualan pernak-pernik terus kita kalau mau ke toilet yang proper gitu di situ.
2: Oh, yang asli penduduk situ kali ya?
1: Di depannya sebelum lu jalan kaki ke 30 menit gitu. Pokoknya ya gitu deh. Seru.
3: Nah,
1: seru.
3: Gue mau nanya deh.
2: Insya Allah dijawab.
3: Oke. Okay. Kayak kalau kita orang Jakarta nih.
2: Iya. Yeah.
3: Liburan ke tempat kayak begitu. Buat kita merdeka banget. Ya. Kalau orang kayak gitu.
2: Orang kayak gitunya orang apa? Kayak gitu.
3: Maksudnya orang di sana situ. Tuh, orang di sana. Huh? Merasa merdeka banget menurut lu kalau mereka kemana?
2: Iya, kalau banyak tamu, jualannya laku.
1: Mungkin gitu juga.
3: Tapi kan dia jadi kerja.
2: Lah, ya merdekanya dia, ya dia dapat penghasilan. Duit.
3: Oh iya benar.
1: Bisa beli beras.
2: Iya. Ada pendapatan ibaratnya.
1: Gitu. Kalau enggak mungkin merdekanya mereka ya.
2: Ukran aja mungkin.
3: Ke Tanah Abang kali bagaimana?
1: Ya biasanya gitu kan.
3: Biasanya kan, iya, ke Tanah Abang.
1: Iya. Kayak dulu zaman-zaman belum merantau ke Jakarta tuh kan ngelihat gedung-gedung tuh kayaknya amaze ya.
2: Iya.
1: Kayak sekarang kan udah berpuluh-puluh tahun ya kan. Kayak apa sih biasa aja gitu. Dulu kan kayak naik lift, langsung budek nih gitu. Iya kan gitu kan. Terus abis itu kayak yang turun seret itu kan juga butik gitu kan.
2: Serem. Astaga.
1: Gitu. Beneran kayak yang Monas tuh yang mana ya? Oh itu, wow itu masih gede banget ya di situ gitu-gitu kan. Ya gitu sih kayak kebalikannya sekarang kayak gue dulu ibaratnya kan gue dari Purwokerto ya.
3: Iya.
1: Ke kota gitu kan merantau. Ngeliat ini kan kayaknya amaze. Sekarang udah sekian tahun puluh tahun lah ya. Gue balik ke kampung, gue amaze. Padahal dulu gue tinggal di sana kayak. Ya, ijo-ijo ya. Keren ya. Padahal dulu gue stay di situ gitu loh. Dulu gue enggak realize gitu.
2: Iya, tahu.
1: Gitu.
2: Jadi kayak malah terbalik.
3: Iya.
2: Ininya. Jadi biasanya di situ lo dulu udah pernah karena lo merantau ke Jakarta, lo melihat yang high tech.
3: Iya.
2: Yang memang metropolitan.
1: Metropolitan banget ya kan. Sekarang kayaknya malas banget ya pengen slow living di sana. Enak banget ya jam 8 udah pada tidur gitu.
3: Iya,
1: udah sepi gitu kan.
2: Iya benar, kayak di kampung bokap gue juga begitu.
3: Iya kan?
2: Terus kayaknya tuh kalau di sana makan tuh enggak kekurangan.
3: Iya dah. Kenapa ya?
2: Ya gue juga bingung. Gue di sana itu enggak belanja makanan. Serius. Maksudnya yang ada kita jajan kopi, maksudnya jajan-jajan yang begitu.
3: Iya, yang di Jakarta juga udah ada sebenarnya.
2: Karena di sana udah nggak usah mikirin makan, enggak nyemil enggak.
3: Iya.
2: Terus iya. Nih lo bayangin, gue di kampung bokap gue itu jam 5 udah disediain nasi.
3: Oh iya.
2: Nasi, lauk pauk, sayur.
3: Lu bebek.
2: Kebayang nggak jam 5, maksudnya di rumah aja kita makan paling jam 7 ya.
3: Iya.
2: Maksudnya, ya jam 7, jam 8 gitu. Itu jam 5:30 tuh udah dikasih makan begituan berat.
1: Begituan.
2: Iya makan berat. Terus ntar jam 6, jam 6:30 dibikinin kopi, teh. Terus ada cemilannya, kue-kue khas sana lah ya.
3: Iya.
2: Terus jam-jam 10, jam 10:30 gitu udah ada ini lagi, kayak es-esan gitu.
3: Dawet.
2: Di sana bukan dawet, soda dibilang. Bukan soda.
3: Ah, soda.
2: Setrup.
3: Kayak gimana tuh?
1: Setrup apaan? Gue tiba-tiba jadi pengen
2: lihat aja setrup Madura.
3: Setrup. Eh setrup, coba gue cari.
1: Setrup
3: cincau.
2: Bukan.
1: Cincau.
3: Frambozen.
2: Merah. Di Madura lu
3: ceritanya Madura. Ini merah.
1: Madura.
2: Tuh, ya itu ada rotinya.
1: Oh, setrup.
3: Setrup.
2: Kalau orang sana ngomongnya strop.
1: Oke.
3: Okay. Orang sana biru aja bilang ijo. Bingung. Gue ke Surabaya.
1: Emang iya?
3: Oh iya.
1: Beneran?
3: Iya. Iya. Kita mau ke Jawa Timur.
2: Naik apa? Naik sepeda. Sepeda tuh motor.
3: Iya. Oh, Honda tuh gimana?
2: Iya gitu dah.
3: Iya. Gue bingung. Biru dibilang ijo. Iya. Gue bingung.
2: Iya lagi. Iya kayak gitu-gitu.
1: Iya. Oke.
2: Pokoknya gitu. Di sana tuh gue bisa 4 kali makan.
3: Merdeka banget kan pokoknya.
1: Di sini enggak telat 4 kali makan di sini.
2: Enggak. Di sini gue tuh enggak pernah, maksudnya gini, mau enggak makan sehari atau cuma makan siang doang bisa.
3: Bisa.
2: Di sana enggak, karena kalau kita enggak makan apa yang udah disediain, kesannya kayaknya kita inin dia.
1: Iya sih,
2: tidak menghormati. Udah tapi, gitu.
1: Tapi apa?
2: Iya, udah gitu kan maksudnya mungkin keluarga bokap gue tuh yang memang dari dulu tuh karena udah jadi kebiasaan ya apa gimana, mungkin kesayangan gitu ya. Jadi ya udah kalau ada keluarga gue gitu.
1: Ya tapi kalau kalau kita emang lagi pulang kampung terutama gitu ya, itu memang kan mereka juga senang kan dikunjungi.
3: Iya.
1: Gitu ya.
3: Nah,
1: terus masing-masing rumah tuh, oh ya makan ayo, padahal udah makan sana. Ayo makan ya.
2: Itu dikirimin.
1: Udah makan gitu kan.
2: Jadi misalkan gue di rumahnya si ini nih, ya udah mereka ngirimin. Ntar ada ngirimin apa, ngirimin apa. Jadi gue kata nih belum dimakan, udah dikirimin lagi.
1: Lagi ya, mereka berlomba-lomba ya kan.
2: Iya. Terus kalau kita ke rumahnya, kalau kita nggak ke rumahnya nggak main, ntar dibilang sombong.
1: Ih sombong sih.
2: Seminggu itu buat mereka terlalu cepet.
3: Iya deh, bener.
2: Jadi kok cuma segini, cuma sebentar gitu. Lu gue bilang lu berharap gue sebulan di sini.
3: Kagak bisa, kagak gue mesti macul kan.
2: Jadi iya.
3: Tapi gue juga kalau misalnya saudara gue kesini, saudara dari Jawa Timur ya gitu, kesini, pasti gue ajak ke GI.
1: Kenapa?
3: Pasti gue ajak ke GI, kalau enggak Plaza Senayan.
1: Kenapa? Kenapa enggak Slipi Jaya situ? Kan lebih deket. Bener dong?
2: Dia seleranya beda.
1: Oh baik.
3: Ayuga.
1: Kenapa? Kalo emang di sana ada?
2: Jabat teras agak gitu.
1: Ada spesifik misalnya ada tempat makan yang...
3: Enggak di, gue suka ngajak ke Plaza Senayan itu, suka ngeliat jam.
2: Jam yang keluar.
3: Yang jam 11, kalau jam 12 itu loh.
2: Iya yang orang nari.
3: Eh, lu gak tau, lu ajak anak-anak lu.
1: Plaza Senayan.
3: PS.
1: Bukan Sensi kan?
3: Bukan, seberangnya.
1: Seberangnya kan?
3: Yang lebih tua.
1: Soalnya gue pernah masuk situ sekali doang. Terus berasa kayak yang... Ini kok kayak gini ya gitu.
3: Kayak Bim 1 vibe-nya. Mall tua gitu. Iya.
1: Betul, kayak mall tua gitu.
2: Tapi zaman dulu tuh keren banget loh.
1: Jadi kalau sekarang juga masih keren sebenarnya.
3: Iya,
1: gue juga ngeliatnya memang. Jadi lebih ya.
3: Kalau misalnya jam 10.00 nih, nanti keluar boneka tuh dari jamnya.
2: Iya. Dulu gua kalau istirahat kuliah
3: ya kan situ. Kampus lu deket.
1: Oh iya, kampus Anda deket situ. Ya,
2: tinggalnya berang.
1: Betul.
3: Itu hiburan tuh. Okay.
2: Itu dulu mall di Jakarta yang paling ini banget.
3: Prestisius ya? Kayaknya.
1: Oke. Okay. Terus kalau misalnya ke GI,
3: ya udah kalau ke GI kan di situ tuh soalnya ada yang Panisi tuh.
1: Pinisi.
3: Yang Pinisi yang
1: kapal
3: proyek Pak Anies itu yang kalau gue kan rumah gue Lebak Bulus, set naik MRT. Oke.
1: Okay.
3: Terus gue ajak keliling. Foto-foto di Pinisi, nah terus gue ajak makannya di GI biasanya.
1: Oke.
3: Okay. Gak naik mobil aja mas, justru gue paling lihat ngasih lihat lu nih, ini nih.
2: Keajaiban.
3: Gue gak mau keajaiban. Kesannya kayak gini banget gue
1: kasih. Kayak yang icon.
3: Kayaknya abad 24 gitu ya, keajaiban. Kagak. Kayak ini nih, ini yang dipunyai Jakarta nih gue nih, moda transportasi umum yang terintegrasi kemanapun gitu.
1: Oke.
2: Iya.
3: Gitu kalau gue.
2: Tapi gue bingungnya kalau saudara gue kesini, nggak ada yang betah lama-lama.
3: Emang apa?
1: Panas.
2: Dibilang nggak enak nih Jakarta gitu.
3: Nggak enaknya kenapa?
2: Nggak tahu. Jadi paling lama tuh saudara gue, ya seminggu tuh udah paling lama. Tapi kalau gue pulang kesana cuma seminggu, dibilangnya tuh nggak apa ya? Bukan. Gak menghormati lah kasarnya ya. Gitu. Terus mesti
3: serba salah ya kayak Raisa.
2: Iya.
3: Kenapa?
1: Aku serba salah.
3: Gak gitu lagunya. Serba salah.

0: Z99.9 FM playing all the hits, masih di Monas malam-malam on air santai. Ada Semi di sini.
1: Ada Novi Amanda.
2: Ada Harry di sini.
0: Yongkru. Masih ada enggak orang ngomong Yongkru? Enggak ada kayaknya ya.
1: Kelihatan kan?
0: Ah, lu tadi ngomong apa? Irian. Ini ngomong catur wulan.
2: Ya, kita
1: siapa
2: deh.
1: Siapa sih lu?
2: Ya.
1: Tapi ngomongin masalah merdeka, apapun itu kalau memang
0: belum, belum. Iya sih udah mau jam 11 tapi belum.
1: Enggak, maksudnya apapun itu yang lu pikirkan atau lu rasakan itu bisa membuat lu nyaman, terus rilis yang ada di kepenatan di pikiran lu itu juga udah suatu kemerdekaan sih buat gue.
0: Iya.
1: Walaupun itu mungkin sebentar dan kecil bentuknya, cuman udah merupakan suatu kemerdekaan. Bisa
0: kemerdekaan kecil
1: cepet,
0: ya.
1: Mungkin pulang cepat dari kantor.
0: Ya intinya lu berdaulat sama diri lu kan.
1: Iya.
0: Lu mau makan mie ayam, beli mie ayam. Iya. Lu mau pulang cepat, pulang cepat.
1: Gua mau beli berlian, beliin.
0: Beli ber. Gue beli XL7 aja boleh gak?
1: Enggak. itu punya Harry.
0: Ayo punya Harry.
1: Itu punya Harry, jangan lo ambil.
2: Enggak dong, boleh. Semi juga boleh.
1: Ya kan? Maksudnya senioritas itu XL7 semua.
2: Nanti kita touring ya kan.
0: Ayo, ayo Brokerto. Lo suka XL7? Enggak. Irit lagi.
2: XL7 yang baru, udah liat belum?
1: Udah.
0: Bukan yang Escudo kan? Jadul banget itu, jadul banget.
1: Judol.
0: Judol.
2: Yang baru juga lu enggak suka?
1: Enggak, bukan tipe gue.
2: It's not my type.
1: Iya. Gue tetap dengan yang apa yang gue punya.
2: Iya dong.
0: Apaan? Dia punya Xtril.
1: Ya enggak tahu bagi gue tuh udah.
2: Ya iyalah kalau
0: bandingin sama Xtril.
2: Tapi misalnya gini kayak pernah enggak sih kayak
1: bukan yang baru loh. Gue enggak suka yang baru.
0: Yang kotak.
2: Emang Xtril ada yang baru? Kan
1: udah enggak. Yang baru gue enggak suka. Maksudnya model tipe yang
0: angkatan Serena gue. The best
2: one gitu ya.
0: Yang angkatan Serena gue enggak suka lo.
1: Enggak, itu hanya udah kapsul kan? Ya.
0: Itu
1: yang udah mulai kapsul.
0: T32.
1: Maksudnya yang udah mulai kapsul yang agak bahenol belakangnya kan?
0: Oh iya.
1: Iya, gue gak suka. Gue sukanya yang kayak gini aja udah.
0: Yang kotak.
1: Yang kayak gue pakai.
0: Iya kan
2: ya, kotak karena lu udah punya. Udah
1: bukan,
2: cukup
1: maksudnya
2: gitu.
1: Maksudnya emang yang gak tahu bagi gue tuh yang modelnya
0: terbaik
1: perfect. Ya? Sama gitu. Bandelnya ada itu dia.
2: Oke.
1: Dibanding yang baru-baru tuh kayak menurut gue aduh enggak deh gitu. Sama aja kayak misalkan Innova.
0: Lu suka yang Reborn?
1: Ya.
0: Bukan yang Zenix?
1: Enggak.
0: Kok gue malah lebih suka yang Zenix?
1: Gue enggak. Enggak suka.
2: Kalau gue suka yang bisa gue beli nanti.
1: Hah, no comment.
0: Iya.
1: Tapi dia emang udah ini loh.
2: Apalagi.
1: Udah minta itunya
0: brosur. Boleh dah sekarang, boleh sekarang dah gitu. Iya. Solawat abis itu. Disolawatin. Oh, iya harus. Gue baca DM boleh gak?
1: Enggak.
0: Yaudah maaf.
1: Lanjut.
0: Nih ada nih dari Tiara. Menurut dia, healing ke Malang itu punya membawa kemerdekaan sendiri buat dia.
1: Wow.
0: Karena aku punya kenangan masa kecil di orang Malang. Ngalam. Aku ngerasa semakin dewasa kita bukan cari tempat baru, tapi juga mencari kembali ke perasaan yang pernah kita punya. Aku pengen kembali ke tempat yang mengingatkan aku bahwa dulu aku pernah bahagia tanpa harus punya banyak hal dan tanggung jawab. Okay. Yang tadi Harry bilang, pas dia dari Purwokerto, dari Puerto Rico ke Jakarta. Dia amazed. Yeah. Oh Jakarta kayak gini, dugem sana sini.
1: Wow.
0: Tapi begitu
1: malam ya.
0: Kehidupan malam. Tapi begitu dia pulang, wah.
1: Mes lagi.
0: Iya, slow living, gitu. Ini gue bacain lagi nih, dari namanya Sinta. Menurut gue, libur ke Korea membawa kemerdekaan buat gue.
1: Jauh ya.
2: Jauh banget.
0: Dia gak ngomong Korea Selatan atau Utara, bilang Korea doang.
2: Kroya.
0: Kroy.
2: Deket gue.
1: Gak boleh begitu.
2: Oh gak boleh ya, gak itu beneran Korea.
0: Korea. Iya, Seoul. Aku pengen banget pergi sendirian dan mencoba rutinitas baru yang benar-benar beda. Bangun pagi, naik transportasi umum, jalan kaki, makan sendiri. Aku pengen banget buktiin ke diriku sendiri kalau aku bisa nyaman dengan diri aku sendiri tanpa perlu ditemani. Tapi kalau aktivitas yang begini mah di Jakarta cukup gak sih? Bangun pagi, naik transportasi umum, jalan kaki, makan sendiri.
2: Kan mungkin dia pengen vibe ada bahasa lain yang asing.
0: Anjong aseo, gitu kan. Anjong aseo.
1: Ya bur, apa? Ya bur.
2: Yarobun.
0: Gini. Yarobun apaan Yarobun?
2: Yarobun pemirsa.
0: Oh, gue taunya cincang gitu.
2: Cincau.
1: Cincau, iya.
0: Awe, esetrup ya? Aduh, ini ada satu lagi nih.
1: Boleh.
0: Ini Novi banget nih.
3: Apa tuh?
0: Kalau ada kesempatan, aku pengen banget pergi ke Mekah. Waduh,
2: Masya Allah.
1: Amin ya Robi.
0: Buat aku rasa lelah nggak harus selesai dengan tidur atau liburan. Ada jenis lelah yang datang dari pikiran dan hati.
1: Okay.
0: Aku pengen berada di tempat yang membuat aku bisa berhenti sebentar dari dunia dan benar-benar refleksi tentang kehidupanku.
1: Ibadah ya.
0: Ibadah, Bo.
1: Dalam ya.
0: Iya,
1: gue takut.
0: Gue langsung ngerasa, ya Allah berdosa banget. Gitu.
1: Gue takut jawabnya. Semua pasti pengen.
0: Iyalah.
1: Cuman ya, itu dia.
0: Rezeki.
1: Dan
2: ya, kesempatan.
0: Panggilan hati.
1: Panggilan dompet.
0: Ya, itu juga sih.
4: Yes. Suka grogi ngomong depan banyak orang. Atau pengen jadi MC profesional yang dikenal semua orang? Bisa! Wujudin mimpi lo jadi public speaker lewat Z Academy Mastery Public Speaking Class. Z 99.9

0: Z99.9.
1: You are listening Z99.9 FM playing all the hits. Masih di Monas?
2: Malam-malam
3: on air. Santai.
1: Enggak berasa ya.
3: Heeh,
1: udah mau habis.
2: Udah lewat.
1: Oh,
2: lewat
1: iya.
2: Dikit enggak apa-apa lah.
1: Belum. Kata lu udah habis.
2: Ya benar, tapi itu
3: tapi enggak langsung buru-buru juga.
2: Bridging.
1: Katanya lu mau ngejar 10 dolar.
3: 10 dolar.
1: 11.23.
3: Oh, enggak sih. Tenang
2: apa?
3: Aja.
2: Lewat ini lu yakin 11.23? Kereta terbang terakhir.
3: 11.23.
2: Belum apapun itu apa tadi?
1: Ya jadi apapun itu generation kemerdekaan dalam hal membebaskan pikiran dari hal yang rumit itu juga adalah suatu kemerdekaan.
2: Yes, betul.
1: Mensyukuri segala sesuatu yang ada dan kita punya itu juga suatu kemerdekaan.
2: Yes. Ada yang menurut orang merdeka sesimpel enggak punya utang.
1: Yes.
2: Ya.
1: Enggak punya lagi cicilan.
2: Ya, ya.
3: Bener lagi.
1: Terus enggak punya iya utang-utang begituan maksudnya.
2: Iya.
1: Peleter.
3: Iya, karena kayak yang lu ngebayang enggak sih kayak yang gajian ye gitu.
1: Iya.
3: Tapi kan jam 10 kewajiban iya kan? Iya. Kewajiban iya. Kan kita harus bayar-bayar itu bener banget lagi.
1: Kayaknya tuh lepas gitu kayaknya gimana ya gitu.
3: Maksudnya kayak yang duit gue bisa buat gue pakai buat yang lain nggak harus kayak bayar-bayar gitu loh iya. Ngerti nggak sih
2: iya.
1: Jadi ada lagi. Bisa buat simpenan juga gitu kan
3: simpenan
1: iya buat nabung
3: tabungan
1: gitu jadi kayaknya tuh kalau punya tabungan mau beli apa tuh misalnya ada keperluan apa nggak usah mikir lagi gitu.
3: Iya dan gue tuh ya kalau misalnya kita punya kayak dana darurat yeah. Atau duit yang uang dingin gitu ya. Itu tuh pasti kayak yang mungkin secara pressure-nya bakal berkurang kali ya.
2: Iya. Yeah.
3: Karena memang ada backup nih gitu kan. Makanya ya semoga lah generation
2: amin.
3: Gue lu pada semuanya bisa mencapai level itu ya kan. Jadi enggak perlu mikirin. Itu tuh sepertinya iya bener deh kemerdekaan yang
2: sesungguhnya enggak
3: punya utang. Enggak punya utang.
2: Utang ya, bukan tanggungan. Utang. Tanggungan mah anak kecil tanggungan.
1: Iya, maksudnya gini, membayarkan kewajiban yang untuk ada harus dikeluarkan aja, itu udah maksudnya udah terbayarkan dan masih ada sisa aja tuh udah kayaknya alhamdulillah.
3: Iya,
2: ya kan?
1: Cukup aja deh sebenarnya udah alhamdulillah juga.
2: Syukur-syukur lebih.
1: Yes. Iya. Cuma namanya manusia ya, kadang kan
2: puas,
1: iya,
2: betul.
1: Kadang belum ini belum itu gitu. Ya, tapi apapun itu kembali lagi ke diri sendiri.
2: Benar. Itu kan versi kita nih, generation enggak punya utang. Mungkin generation tadi ada yang liburan, ada yang naik haji.
1: Enggak punya musuh.
2: Iya, bisa aja gitu.
1: Bisa jadi kan?
2: Heeh. Kayaknya pokoknya enggak ada yang membebani pikiran ya. Intinya sih itu.
1: Ya. Adem ayam tentrem gitu kan. Makan sama sambal terasi pun juga udah enak.
2: Sama tabungan 10 miliar.
1: 52 triliun. Enggak maksudnya.
2: Makan terasi iya. Enak banget ini dari cobek nih.
1: Ada ayamnya. Ada rendangnya. Tapi apapun itu semua yang ada, yang lu punya, yang lu jalanin, yang lu lihat ya disyukuri aja.
2: Yes, betul.
1: Itu adalah salah satu nikmat Tuhan
2: yang rezeki lo itu ya.
1: Iya, yang harus lo syukuri.
2: Yes, betul.
1: Karena kalau lo bersyukur dengan apa yang lo punya, ya itu udah memerdekakan diri lo sendiri.
2: Betul. Setuju enggak Pak Heri?
3: Setuju. Ya, merdeka.
2: Karena gue kasihan nih, gue mau nganterin ke stasiun nih. Pamit turun diri dulu deh.
1: Terus yang ngerapin studio gue.
3: Lu lah biasa.
2: Lu aja kayak biasa kan. Lu kemeceng deh. Tunggu siapin,
1: kemoceng. Lu udah ngantuk.
2: Iya nih bener nih.
1: Kemoceng semi.
2: Iya
1: Novia Amanda signing off.
3: Harry juga.
2: Semi juga.
1: Bye-bye.
3: Bye.

0: All the hits. Z99.9.
1: Tadinya dia kaya, sekarang miskin. Tadinya keluarganya harmonis, sekarang berantakan. Tadinya dia kelihatan keren, sekarang acak-acakan. Tadinya dia berwibawa, sekarang gak ada harga dirinya. Jangan sampai terjebak judi online ya. Judi online bikin kita jadi manusia hina.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh
0: Z99.9.

Pernah gak sih udah ngomong panjang lebar tapi yang denger malah scroll HP? Atau punya ide keren banget tapi pas disampein langsung di skip gitu aja? Tenang, bukan ide kamu yang salah. Mungkin cara ngomongnya yang belum ngena. Makanya waktunya kamu upgrade di Mastery Public Speaking Batch 4 bareng Z Academy.

0: Oktober 2025 loh. Dan yang makin keren, sekarang ada juga materi Basic MC. Kelasnya 3 kali pertemuan, tanggal 23, 29, dan 30 November 2025. Jam 10 pagi sampai 1 siang, langsung di Studio Z 99.9 FM Palmerah, Jakarta Pusat. So, tunggu apa lagi? Follow Instagram at zacademy.id dan siapin dirimu biar omonganmu didengar, bukan di skip. Z Academy, level up your voice.
1: Z 99.9.

0: Z 99.9.
1: Sayang, aku gak suka ya kamu deket-deket sama cowok itu.
2: Loh, dia kan teman kuliah aku. Kita cuma teman.
1: Pokoknya aku bilang gak suka ya gak suka.
2: Apaan sih? Kok kamu jadi marah-marah kayak gini? Emang aku gak boleh punya teman cowok?
1: Oh, mulai berani kamu. Sekali lagi kamu deket-deket sama dia, aku tam...
2: Apa? Mau nampar? Tampar! Kasus kekerasan pada perempuan semakin sering nih terjadi. Sebagai perempuan, kamu tuh punya hak untuk berbicara dan melapor ke pihak berwajib. Jangan pernah takut untuk angkat bicara supaya para pelaku mendapatkan efek jera. Yuk kita hentikan bersama kasus kekerasan terhadap perempuan.
0: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Z 99.9.

Punya suara bagus tapi bingung gimana manfaatinnya? Yuk gabung Zee Academy Voice Over Class bareng aku, Liza Harun. Kita bakal mentoring bareng loh. Simulasi job VO sampai bikin voice sample profesional bareng Mr. Lesman Audio Engineer Production. Kelas ini super terbatas, jadi jangan sampai kehabisan. Info lebih lanjut bisa cek di Instagram @z99fm atau di @zacademy.id. Let's level up your voice with Zee Academy.

0: Cie, yang abis nonton konser kemarin.
1: Cie, orang penyanyi gagal tampil juga lu.
0: Untung kemarin MC-nya seru, jadi masih bisa ngehibur.
2: Hah, emang bisa MC seseru itu?
3: Bisa dong, pengen bisa jadi MC. Atau presentasi kamu bikin semua orang tertarik. Ikutan aja kelas Mastery Public Speaking di Z Academy.
4: Di Z Academy kelas Mastery Public Speaking, kamu bakal diajarin teknik-teknik jadi public speaker yang handal. Gak cuma itu, kamu juga akan praktik langsung dan ngerasain gimana asiknya jadi public speaker.
5: Daftar sekarang lewat link yang ada di Instagram @z999fm.
6: Buruan, slotnya terbatas.
7: Z Academy Mastery Public Speaking Class is brought to you by
8: Z 99.9.

0: Suka nggak pede ngomong di depan umum? Atau pengen cobain siaran di Zee 99.9 FM? Daftarin diri lo sekarang ke Zee Academy. Di Zee Academy, lo bisa belajar banyak tentang broadcasting, public speaking, hingga content creating. Apalagi abis lo ikutan Zee Academy, lo bakal dikasih kesempatan untuk on air di Zee 99.9 FM lo.
1: Pasti pengen kan? Daftarin diri lo sekarang lewat link yang ada di Instagram @Zee999FM. Buat lo yang daftar duluan, bakalan ada promo early bird lo. Jadi, tunggu apa lagi? Buruan daftar Zee Academy sekarang juga. Zee Academy is brought to you by
2: Zee 99.9. All the hits. Zee 99.9.
3: Tadinya, dia kaya. Sekarang miskin. Tadinya keluarganya harmonis. Sekarang berantakan. Tadinya dia kelihatan keren. Sekarang acak-acakan. Tadinya dia berwibawa. Sekarang gak ada harga dirinya.
4: Jangan sampai terjebak judi online ya. Judi online bikin kita jadi manusia hina.
5: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh
2: Zee 99.9.

0: the hits. Z99.9.
1: Aduh, jangan dorong-dorong dong.
2: Ya sorry, ini juga gue didorong dari belakang.
3: Tolong perhatiannya semua. Agar acara ini tetap aman dan nyaman, ada beberapa hal yang perlu dilakukan. 1. Jangan dorong-dorongan. 2. Letakkan tangan di bagian dada agar lebih mudah untuk bernafas. 3. Usahakan tetap berdiri. Atas perhatiannya, terima kasih.
4: Nah, tuh kan aman kalau kamu ngikutin arahan dari yang ngadain acara. Jadi nggak takut lagi kan datang ke konser?
5: Dim, percuma nggak sih kalau ke konser nggak bawa gandengan?
4: This public service announcement is brought to you by
0: Z99.9.
6: Pas helm off, ketombe basah on.
7: Pasti kamu pernah dengar kan suara itu?
6: Kalahkan ketombe basah dan gatal, melindungi kulit kepala hingga 48 jam. Hingga 100% bebas ketombe basah.
7: Yap, itu suaraku Liza Harun, voice over talent untuk berbagai brand di Indonesia. Kamu pengen juga jadi VO talent profesional? Makanya ikutan Z Academy Voice Over Class bareng aku Liza Harun. Dan kita bakal belajar gimana caranya jadi talent voice over profesional dari live coaching, mentoring one-on-one, simulasi job VO, bahkan bikin voice sample profesional bareng Mr. Lesman Audio Engineer Production.
5: Wow.
7: Ingat, kuotanya terbatas. Daftar sekarang juga ya. Info lebih lanjut bisa cek di Instagram at Z999 atau di @zacademy.id. Let's level up your voice with Z Academy.

0: to you, to get to you, to get to you.
1: All the hits. Z99.9.
2: Lo kenapa, Red?
3: Ini, gue lagi migrain. Badan gue juga rasanya gak enak deh seminggu ini, Nes.
2: Ya iyalah lo sakit. Gue lihat-lihat lo pulang kantor aja di atas jam 10.
3: Iya sih, tapi mau gimana lagi? Kerjaan gue banyak banget. Sehari 24 jam juga kayaknya gak cukup deh.
2: Ayo deh, kita cari makan dulu yuk. Stop dulu kerjaan lo, lo udah pucat banget tuh.
3: Red, Red,
2: Reta, lo kenapa?
4: Generations, terus-terusan kerja tanpa kenal istirahat itu bukan berarti produktif loh. Faktanya, rata-rata pekerja kantoran hanya produktif sekitar kurang dari 3 jam. Kalau udah lebih dari 3 jam, boleh banget untuk istirahat sebentar. Menyelesaikan kerjaan itu penting kok. Dan ingat, kesehatan lo juga penting.
1: Z99.9.

0: B99.9.
1: Sayang, aku gak suka ya kamu deket-deket sama cowok itu.
2: Loh, dia kan teman kuliah aku. Kita cuma teman.
1: Pokoknya aku bilang gak suka ya gak suka.
2: Apaan sih? Kok kamu jadi marah-marah kayak gini? Emang aku gak boleh punya teman cowok?
1: Oh, mulai berani kamu. Sekali lagi kamu deket-deket sama dia, aku tampar.
2: Apa? Mau nampar? Tampar! Kasus kekerasan pada perempuan semakin sering nih terjadi. Sebagai perempuan, kamu tuh punya hak untuk berbicara dan melapor ke pihak berwajib. Jangan pernah takut untuk angkat bicara supaya para pelaku mendapatkan efek jera. Yuk kita hentikan bersama kasus kekerasan terhadap perempuan.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh
0: Z 99.9.

0: 99.9 FM Palmerah, Jakarta Pusat. So, tunggu apa lagi? Follow Instagram @zacademy.id dan siapin dirimu biar omonganmu didengar, bukan di skip. Z Academy, level up your voice.
1: Z 99.9.

0: 99.9.
1: Sayang, aku gak suka ya kamu deket-deket sama cowok itu.
2: Loh, dia kan teman kuliah aku. Kita cuma teman.
1: Pokoknya aku bilang gak suka ya gak suka.
2: Apaan sih? Kok kamu jadi marah-marah kayak gini? Emang aku gak boleh punya teman cowok?
1: Oh, mulai berani kamu. Sekali lagi kamu deket-deket sama dia, aku tampar.
2: Apa? Mau nampar? Tampar! Kasus kekerasan pada perempuan semakin sering nih terjadi. Sebagai perempuan, kamu tuh punya hak untuk berbicara dan melapor ke pihak berwajib. Jangan pernah takut untuk angkat bicara supaya para pelaku mendapatkan efek jera. Yuk kita hentikan bersama kasus kekerasan terhadap perempuan.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh
0: Z 99.9.

Pernah gak sih udah ngomong panjang lebar tapi yang denger malah scroll HP? Atau punya ide keren banget tapi pas disampein langsung di skip gitu aja? Tenang, bukan ide kamu yang salah. Mungkin cara ngomongnya yang belum ngena. Makanya waktunya kamu upgrade di Mastery Public Speaking Batch 4 bareng Z Academy.

Oktober 2025 loh. Dan yang makin keren, sekarang ada juga materi Basic MC. Kelasnya 3 kali pertemuan, tanggal 23, 29, dan 30 November 2025. Jam 10 pagi sampai 1 siang, langsung di Studio Z 99.9 FM Palmerah, Jakarta Pusat. So, tunggu apa lagi? Follow Instagram at zacademy.id dan siapin dirimu biar omonganmu didengar, bukan di skip. Z Academy, level up your voice.